aksi perdamaian dunia. Ada yang masih ingat ya sila-sila dalam Pancasila yang kelima silanya? Atau mau dites nih nanti ya? Oke, yang pagi hari ini cintanya sedang merah jambu, lope-lope, tapi Putri hari ini gak mengenakan merah jambu ya, tapi Putri mengenakan warna merah nih sesuai tanggal merah hari ini. Oke, Putri nanti juga akan membuka untuk live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Ayo nanti gabung untuk di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Asik, selamat pagi dan semangat beraktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat di awal bulan. Dan mudah-mudahan harapan-harapan dan cita-cita juga dapat terkabul semuanya.

Aduh, seneng banget deh ya kalau pagi-pagi ada yang bilang cintaku hanya kamu. Asik deh. Terus enak juga nih, seneng banget kalau pagi-pagi ya begitu bangun tidur ada yang memanggil dengan sayang. Kan asik banget ya. Selamat pagi sayangku, selamat pagi cinta. Waduh. Ada gak ya rekan prima yang di rumah nih, kalau pagi-pagi ada yang memanggil dengan sebutan sayang dan cinta di pagi hari, pasti bikin bahagia banget ya. Oke, di bulan Juni ini, apa nih harapan rekan prima semuanya di bulan Juni 2026 ini? Ada harapan-harapannya boleh dong di komen-komen yang ada hadir di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Karena di detik ini juga Putri sudah membuka untuk Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Yuk, selamat pagi yang sudah gabung. Terima kasih semuanya nih yang sudah gabung di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Jangan lupa ya di follow akun TikTok Prima, terus di komen-komen, tap-tap layarnya, jangan lupa lope-lope merahnya nih, semerah kerudung Putri Ayu pagi hari ini. Gak percaya, cek aja ya di Live TikTok Prima saat ini. Dan bulan Juni nih, bulan Juni harusnya dengan semangat baru. Ya, mari nih jadikan bulan ke-6 ini sebagai momentum bagaimana kita mengevaluasi dan melangkah dengan penuh syukur. Dan bulan Juni ini waktunya untuk lebih banyak bersyukur, mengurangi kekhawatiran, dan menikmati setiap proses dan pertumbuhan diri. Dan setiap hari rekam rima adalah kesempatan untuk memulai lagi. Jangan fokus pada kegagalan kemarin ya, tapi mulailah awal Juni ini dengan pikiran dan juga harapan yang positif. Kita harus positive thinking nih setiap harinya, jangan negative thinking, baik. Dan jadilah seperti bunga yang terus tumbuh tanpa membandingkan keindahannya dengan bunga yang lainnya. Dan juga sambut bulan baru ini, bulan Juni ini, dengan versi terbaik dari dirimu. Dan bulan baru ini ibaratnya seperti halaman kosong ya rekan prima, halaman kosong dalam buku kehidupan. Tuliskan kisah-kisah yang indah, perjuangan-perjuangan juga yang berani, dan juga kenangan yang manis di bulan Juni ini. Oke, mudah-mudahan bulan Juni ini menjadi kenangan yang indah dan manis di bulan selanjutnya ya. Jangan sampai bulan ini lebih buruk dari bulan kemarin ya. Kalau ibarat orang beruntung kan bulan ini harus lebih baik dari bulan kemarin, atau hari ini juga harus lebih baik dari hari yang kemarin. Oke, Putri temani sampai dengan pukul 10 ya di acara Ngopi Sai. Barangkali ada yang belum paham nih acara apa. Ini acara di pagi hari setiap harinya di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Pagi hari ini bersama Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya. Untuk nomor telepon interaktifnya di 0853-2189-9582. Nanti boleh gabung untuk telepon. Kita ngobrol-ngobrol pagi di pagi hari ini penuh inspiratif dan juga santai juga. Boleh berbagi informasi-informasi di sekitar rekan prima semuanya, kawasan rekan prima boleh menginformasikan. Dan ditunggu ya di 0853-2189-9582. Nanti dibuka di sekira pukul 8 atau di sesi jam yang kedua sampai jam 10 hari Senin ini atau awal pekan. Oke, dan juga awal bulan ya rekan prima. Oke, yang ada di Cirebon, Sultan Arjuna Ningrat juga selamat pagi. Pastinya kalau kita hari ini sedang melakukan proses, dan juga kita harus jalani setiap prosesnya, nikmati juga setiap prosesnya, pastinya akan indah pada waktunya, seperti lagu berikut ini miliknya Dewi Persik.

0: ngajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh, iya enak.
0: Iya enggak? Hmm. Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, ini yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah, mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah.
1: Hei. Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah baru mahal banget. Mahal.
0: Udah nasi posisikan,
1: iya. Oh, iya iya pasti mahal lah ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.

asik banget di Rekam Prima semuanya, karena Putri dari tadi ya sudah ngobrol-ngobrol nih dengan yang ada di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Pokoknya terima kasih semuanya nih yang sudah gabung. Ada Bunda Yunia Sari juga dari Sumedang sana. Bagi Rekam Prima yang ada di grup Vensura Family Prima juga selamat pagi. Bagaimana nih monitor radionya? Monitor Radio Prima 958 FM Haurgelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Boleh dong di komen-komen, di info-info, bagaimana suara Radio Prima untuk pagi hari ini. Oke, okay, di hari Senin ini sekarang waktu menunjukkan pukul berapa nih? Wah, pukul 7.27 menit. Selamat pagi yang sedang menikmati sarapan. Barangkali ini pagi hari ini baru sempat untuk sarapan, atau baru selesai nih masak-masak di dapurnya. Baru menikmati sarapan di pagi hari ini, dan juga menikmati secangkir teh hangat, kopi-kopi hangat juga, kopi-kopi di pagi hari ini. Selamat ngopi. Wis ngopi urung. Manfaat kopi memang kalau di pagi hari bagus juga ya Rekam Prima, untuk agar kita tetap fokus. Dan tapi tetap nih harus dalam porsi yang wajar. Dan kalau terkena asam lambung juga ya harus juga menghindari ini biasanya yang gak minum kopi ya. Oke, selamat pagi di Cirebon, katanya nih cerah-cerah. Cirebon juga suaranya Radio Prima aman. Oke, terima kasih dari Kang Sultan Arjuna Ningrat. Nah, tadi Kang Sultan Arjuna Ningrat menanyakan nih ya, kenal gak dengan pondok Azaitun? Oh iya dong, Mahat Azaitun ya Kang Sultan Arjuna Ningrat. Ayo ditunggu bagi Kang Sultan Arjuna Ningrat ataupun rekan Prima nih yang ingin bersilaturahmi berkunjung ke Mahat Azaitun. Terbuka pintu gerbang utamanya ya, gate utaranya terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung bersilaturahmi, agar bisa tahu dengan sendirinya, bukan hanya melalui cerita-cerita ya, cerita-cerita, tapi bisa menyaksikan sendiri bagaimana kawasan Pondok Pesantren Mahat Azaitun ya, seluas 1200 hektar yang di dalamnya ada namanya gedung asramanya, asrama pelajar, ada juga gedung pembelajarannya, ada juga fasilitas-fasilitas yang lainnya, fasilitas mulai dari untuk rumah makan ada, kitchennya ada juga, laundrynya ada juga. Dan ada juga yang kita sebut dengan Istana Beras. Istana Beras Mahat Azaitun juga ada. Ya tuh lengkap ya. Oh iya tuh, langsung komen nih. Berarti lengkap ya. Oh iya dong Kang Sultan. Kalau Bapak Lebe dari Mekarjati juga sudah pernah ya berkunjung dengan tim goesnya nih, tim bersepeda. Iya kan Pak Lebe, 30 tim goesnya Bapak Lebe nih sudah berkunjung ke Mahat Azaitun sambil goes di sepanjang jalan yang ada di Mahat Azaitun, yang jalannya halus ya. Pastinya halus, gak menemukan tuh ada jalan berlubang seperti yang ada di Mekarjaya Gantar menuju Prima FM. Pasti ada jalan yang berlubangnya ya, atau di kawasan Rekam Prima juga ada. Tapi kalau di Mahat Azaitun, nah jalannya halus, pasti enak banget ya yang bersepeda juga di sana. Dan bagaimana untuk kawasannya? Kawasannya adem, adem sejuk, karena banyak ditanami pohon jati. Pohon

Jati, dan kemarin ya dalam Idul Adha juga itu daun jatinya juga digunakan loh, digunakan untuk membungkus daging hewan kurban menggunakan daun jati yang ada di Mahat Azaitun. Dan yang menyiapkan daun jati tersebut para pelajar ikut dalam kegiatan mengambil daun jatinya juga, terus membungkusnya, lalu pokoknya dari mengikuti namanya penyembelihan hewan kurban sampai dengan pendistribusian, semua pelajar juga mengikutinya. Nah iya, oke, itu ya seputar Mahat Azaitun, karena Kang Sultan Arjuna Ningrat bertanya-tanya nih, dan Putri ya sedikit menjelaskan ya. Oke, selamat pagi, dan nanti juga dihadirkan sejumlah informasi di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut untuk pagi hari ini. Oke, jangan kita terpaut dengan masa lalu ya, sudahlah ya, masa lalu biarlah berlalu. Dan masa sekarang itu yang harus kita hadapi, masa depan juga yang harus kita rencanakan. Apa nih, kalau masa lalu sudah berlalu, kita berarti harus istighfar, harus berubah, harus ada perbaikan. Terus kalau masa sekarang kita harus banyak-banyak bersyukur. Insya Allah dengan kita banyak-banyak bersyukur akan ditambah terus nikmatnya ya. Dan juga untuk masa hadapan kita juga harus berdoa, harus punya target, harus punya rencana, terus harus punya atau harapan, cita-cita atau planningnya. Oke, Bunda Yunia Sari menanya nih, jam berapa bisa on air? Oh, jam 8 Bunda. Biasa Bun, sesi jam yang kedua ya Bunda bisa on air. Oke, rekan prima, harus ini harus full senyum sayang ya. Siapa nih yang enggak senyum, full senyum pagi hari ini? Hayo senyum semuanya pagi hari ini.

0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Aduh, asik banget nih Putri sambil lihat-lihat juga bunga-bunga yang ada di halaman parkir Radio Prima FM. Seperti judul lagunya dari miliknya Fitri Karlina barusan adalah Bukit Berbunga. Bunga-bunga di mana-mana. Punya bunga apa aja tuh rekan Prima yang ada di rumah? Bunganya yang ada di pot-pot udah disiram belum? Soalnya kalau di Prima FM nih dari pagi sudah seger-seger banget, sudah disiram. Sampai halaman parkirnya juga ikutan basah tuh karena disiram air sambil nyiram bunga. Atau hari ini ada yang bepergian destinasi wisata ke Taman Bunga? Taman Bunga di mana ya? Putri jadi pengen nih untuk jalan-jalan ke Taman Bunganya. Oke, yang ada di grup Ansura Family Prima selamat pagi ngopi say, kopinya diserbu semangatnya lanjut hari ini bareng Putri Ayu ya, semangat semuanya. Mama Odang, Mama Odang selamat pagi Mama. Mama sudah mencoba telepon tapi nanti Putri buka di sesi jam yang kedua ya, sekira pukul 8 Mama Odang baru bisa on air ya. Bunda Yuniasari juga sedang menunggu. Pokoknya di 0853-21-89-9582 boleh nanti di sesi jam kedua sekira pukul 8 sampai pukul 10. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol pagi dulu ya rekan Prima, dan juga informasi di pagi hari ini. Ada yang menanyakan nih, kalau makanan khas Indramayu apa? Soalnya ini di Live Tito Prima pada ini nih setoran makanan khasnya. Ada yang dari Jogja, makanan khasnya gudeg Jogja. Terus kalau ke Jogja biasanya ke Malioboro. Itu ya, mengunjungi Malioboro itu foto-foto di sana yang ada tulisan Malioboro. Nah, fotolah di situ. Terus bakpia biasanya oleh-olehnya ya.

malam ada satu acara ya di Mahat Azzaitun, rekan prima semuanya, yaitu sebenarnya sih dari kemarin ya di 31 Mei 2026, tapi hari ini juga ada acara di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azzaitun, yaitu forum ilmiah ya yang menghadirkan para profesor dan pemikir pendidikan untuk merumuskan gagasan, strategi serta membangun sistem pendidikan Indonesia yang unggul, harmonis, berkarakter dan berorientasi pada kemajuan peradaban bangsa. Nah, kalau setiap pekannya sebelumnya di setiap Ahad dimulakan dari 1 Juni 2025 ada simposium pelatihan paku didik setiap pekannya. Nah, 1 Juni 2026 ini berarti sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun simposium pelatihan pelaku didik, dan hari ini ada simposium besar yaitu konferensi para profesor tentang pendidikan Indonesia menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Yaitu apa yang ini yang ingin dibahas ya? Untuk menuju 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu gagasan besar yang amat berhormat Syekh Azzaitun, rekan prima, membangun 500 titik pusat pendidikan basrama yang terintegrasi ya di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Wah, mudah-mudahan lancar nih acara hari ini di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azzaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Oke, okay. Boleh, nanti boleh gabung boleh ya. Tapi sekarang kita ini dulu nih. Ada yang sakit nggak hari ini? Aduh, mudah-mudahan nggak ada ya. Aduh, jangan sampai deh. Jangan sampai sakit. Harus sehat, harus sehat, harus sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun dan juga aktivitasnya pun lancar. Ada yang nanya nih, kapan mulainya? Kapan mulainya? Jam 8 ya. Ada yang nanya juga, ulang tahun Prima FM yang keberapa? Oh iya, ulang tahun Prima FM yang ke-26. Sudah ya Kang Sultan Arjuna Ningrat. Karena nanya usia Prima FM itu udah berapa tahun? 26 tahun. Kemarin ulang tahun yang ke-26 ya, Rika Prima semuanya. Oke, boleh bertanya-tanya ya. Kalau gak bertanya-tanya nanti katanya sesat di jalan. Ayo kita ke, ada yang pernah ke Paris? Oh, kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto kemarin sholat Idul Adhanya di Paris ya. Atau ada yang pernah ke Yunani nih, ke Athena sana. Hai, selamat pagi semuanya dan semangat beraktivitas untuk rekan prima dan tetap bahagia.

Eci Kali Merah Athena itu judul lagunya Rerka Prima. Pasti ada yang suka banget tuh dengan lagu itu. Biasanya ada yang mau request tapi sudah diputarkan ya. Berarti nanti requestnya lagu yang lain ya, yang belum diputarkan di sesi jam yang kedua. Selamat pagi anak sekolah nih. Ada yang libur nggak hari ini atau berangkat? Soalnya tadi pagi pas Putri berangkat, ada tuh berpapasan dengan anak sekolah yang mengenakan seragam putih abu. Putih abu-abu, ada putih biru juga. Mungkin mau ini nih upacara di sekolah ya, hari semangat hari lahir Pancasila, atau ada kegiatan lain nih. Tapi nih, kenapa nih saat Putri papasan dengan anak sekolah yang mengenakan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 itu hampir mayoritas sebagian besar itu tanpa menggunakan helm. Kenapa? Padahal kan helm juga perlu banget, sangat perlu bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2 demi kenyamanan dan juga keselamatan. Apakah terasa berat helmnya? Malah ada yang pakai topi. Nih ada pelajar cowok ya pakai topi sambil naik motor. Malah ribet banget megangin topinya, takut jatuh. Kan jadi gak fokus ya dalam mengendarai kendaraannya, malah megangin topinya. Lebih baik menggunakan helm, topinya ditaruh di tas ya. Daripada sibuk megangin topi takut jatuh saat berkendara, mendingan pakai helm. Iya, ada yang sama nggak seperti itu? Katanya sudah anaknya sudah diomongin tapi memang nggak mau. Oh jangan ya dek ya, jangan. Tetap nih bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2, gunakan helm berstandar nasional demi keselamatan. Bagi kendaraan mobil pribadi juga jangan sampai lupa untuk mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Dan patuhi rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Dan begitu ingin melintasi perlintasan kereta juga jangan sampai dong main terabas aja tuh palang pintu yang sudah menutup. Harus sabar terlebih dahulu ya. Harus sabar terlebih dahulu menunggu sampai keretanya lewat. Ya, kita tetap jaga keselamatan untuk para pengguna jalan semuanya. Jangan ya deh ojo. Yang ada di Aceh selamat pagi nih, ada yang hadir dari Aceh ya. Jadi Love Talk Prima FM selamat pagi. Oke, yang ada di grup Instagram semuanya selamat pagi.

0: Tunggu lama-lama rekan prima semuanya. Jangan tunggu lama-lama nih. Ini judul lagunya dari miliknya Era Shakira. Asik ya, asik ya. Ada yang nanya acara apa kak pagi ini? Ada yang bisa ngejawab gak? Acara apa pagi ini? Berarti kak siapa nih kak? Jens baru gabung ya. Kak Jens di mana nih kak? Kak Jens, acara setiap hari di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat dari pukul 7 sampai 10 itu ngopi say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ngobrol-ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai. Kalau pagi hari ini bareng Putri Ayu ya, akan temani sampai jam 10. Tuh acaranya, boleh request lagu dangdutnya, boleh dangdut remix, dangdut koplo, atau pokoknya dangdut-dangdut terbaru deh, bukan dangdut lama ya. Oke, selamat pagi nih kawasan Bugis Sukatani 8. Apa kabarnya? Putri mau nanya dong, suara radionya bagaimana? Terus apa nih harapan cita-citanya di bulan Juni ini? Halo, assalamualaikum.
1: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Semangat ya, lanjut.
0: Lanjut terus.
1: Diserepet dulu.
0: Iya. Wih, beneran ya. Waduh, diseruput dipit. Kopinya diseruput. Sampai benar-benar sedang ngeruput kok. Sampai terdengar.
1: Saking lezatnya, nikmatnya.
0: Iya nang, terdengar ya. Sampai Aceh. Nih ada yang dari Aceh, terdengar sampai Pekalongan. Terdengar sampai Jogja.
1: Seberapa Pekalongan
0: Aceh. Singapura, ini Malaysia dari, tuh ada. Nih ada dari
1: Bogis Petani.
0: Jakarta Pusat tuh ada juga Kak Flo. Kak, di Jakarta Pusat ya. Tuh,
1: iya,
0: juga terdengar nih.
1: Kita
0: Sumedang juga dengan tahu Sumedangnya nih. Nang.
1: Nen.
0: Bulan Juni nih, udah masuk bulan Juni.
1: Iya.
0: Apa tuh J-nya? Juni, J, Juninya.
1: Ya, harap J mah kita harapannya begini. Jajan negara penuh. Jajannya penuh.
0: Jajanan
1: penuh.
0: Terus?
1: Dan harus kita berjaluk sama kang kuasanya. Jangan bosan-bosan kita
0: berdoa.
1: Terus.
0: Memohon, ya.
1: Memohon.
0: Berdoa.
1: Berjaluk sama yang di atas.
0: Jejaluk iya. Kang Maha Kuasa.
1: Iya, harus kita ditambah.
0: Nikmate.
1: Nikmatnya ibadahnya.
0: Syukure nikmate ditambah iya. Terus ya.
1: Jene dua baik. Jajane sing penuh. Terus jangan lupa jejaluknya sama berdoa sama
0: Kang Maha Kuasa.
1: Maha Kuasa. Kita jangan bosan-bosan terus.
0: Betul.
1: J-nya dua aja
0: nih bulan Juni. J-nya dua. Jajannya penuh. Terus aja jangan bosan-bosan untuk berdoa.
1: Kita berdoa.
0: Jejaluk denger donga ya. Ingkang Maha Kuasa. Iya, untuk Nang Rastimku.
1: Penuh segala-galanya.
0: Nang. Kenapa kok watuk-watuk toh? Bersin, kaget kopi.
1: Iya. Main informasi juga di radio.
0: Ayo dong, informasinya apa?
1: Radio masih kurang normal deh.
0: Kurang normal kok, suaranya.
1: Suaranya geber.
0: Suaranya esing geber.
1: Iya.
0: Hadi, apa nih ya nih? Kalau vokal Putri Ayu?
1: Arif vokal masih biasa.
0: Biasa.
1: Nah, musiknya aja.
0: Musik
1: iya. Sedikit lah.
0: Kebesaran. Oke, berarti nanti di sini diturunin aja ya. Enggak usah difullin nih musiknya. Nah, suaranya
1: HP dikecilin.
0: Ini suara HP segini udah hampir setengahnya nih dikecilin, udah cukup?
1: Nah. Gini, betul.
0: Iya kan? Oke. Okay. Ya. Okay, ada salam nih Kang Gonang Rasim saking Kang Rian.
1: Oh, salam kembali. Selamat selamat.
0: Ngopi.
1: Rumput kopinya.
0: Bugis Sukatani Laban juga udah selesai panen, udah pada nandur.
1: Udah beres.
0: Terus wis pada nandur durung?
1: Durung.
0: Si persiapan ya?
1: Iya, persiapan kan. Kayaknya nyantai-nyantai baik.
0: Oh, nyantai-nyantai baik?
1: Iya. Biasa, ada 1 bulan lagi apa 2 bulan lagi, biasa di sini mah.
0: Tapi kan iki apa banyune wis langka ku?
1: Ya, di sini biasa-biasa baik lah.
0: Iya kan Sultan Arjuna Ningrat tuh.
1: Ningrat.
0: Iya dari pagi sudah gabung.
1: Dari mana tuh?
0: Cirebon.
1: Oh Cirebon. Cirebon kota udang ya.
0: Cirebon, iya yeah, tuh.
1: Dari Cirebon. Selamat bergabung.
0: Jarene kan makanan khasnya tahu gejrot, empal gentong.
1: Wah, tahu dadak goreng dadakan.
0: Docang. Docang. Kalau tahu dadakan menggoreng tanpa ada ini terlebih dahulu ya. Tanpa ada rencana terlebih dahulu dadakan sih.
1: Oke, lagunya ada apa teh?
0: Lagunya.
1: Ada berpantun buat Teteh Putri soalnya.
0: Apa tuh pantunnya?
1: Oh, tungguin aja.
0: Jadi penasaran.
1: Tapi jangan lupa. Nah, kalau dikasih pantun dibales aja ditunggu.
0: Oh gitu. Iya, yang di live Tito Prima juga ayo berkirim pantun dong.
1: Ayo,
0: nanti
1: berkirim pantun.
0: Atau wangsalan ya. Nanti Putri bacakan ya.
1: Dari wong Kotae berpantun.
0: Cingnang Jogja juga ayo pantun.
1: Ayo mangga.
0: Oh, mangga
1: ada
0: tuh.
1: Pantun ada sing melemper-lemper ada tuh. Ada ketuk, oh selagi telo, Teh Putri ngantuk.
0: Antuk. Orang ngantuk nang soalnya nganggone beya kerudungnya abang.
1: Udah salamnya.
0: Iya berarti lagunya pilihin baik.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Ibu Sukina bu. Ibu Sukina. Terus buat Mama Billy, Mama Aldin.
0: Okay.
1: Ini Kasmira.
0: Oke.
1: Terus buat Makati.
0: Oke.

0: terus kanggo campur. Spesialnya buat Lili Keno, Mama Setia, Bapak Tenok Mega, Mimi Enok Desi. Pribasanya.
1: Pribasane mengkenen.
0: Bapak Putri, ya. Anak roti dibungkus koran.
1: Cakep.
0: Widadari dari Kahyangan.
1: Cakep.
0: Kalau lihat Teteh Putri lagi siaran, cantiknya tidak kepala.
1: Aduh.
0: Apalagi pakai kerudung yang abang.
1: Betul banget nih, kerudungnya abang-abang.
0: Cantiknya tidak kepala.
1: Gak kepalang pokoknya mah ya langka-langka.
0: Tunggu, balas banyak. Jam ini.
1: Aduh.
0: Yaudah, makasih
1: deh. Sami-sami, Narasim.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka, Narasim. Oke, Narasim sudah ya. Untuk kata-kata hari ini di bulan Juni, awal Juni, J-nya apa? Kalau rekan prima nih, J-nya apa nih untuk bulan Juni ini? Penjaluke, pendongane, waduh, apa maning ke harapane? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum, merdeka.
2: Salam.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput. Semangat jalan.
1: Teh sah.
2: Kak.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, sekarang udah masuk bulan Juni nih, Teisa.
2: Iya.
1: Tinggalkanlah kemarin kenangan-kenangan
2: iya.
1: Pahit, kenangan di bulan Mei. Terus sekarang udah
2: kenangan
1: masuk Juni.
2: Kenangan yang pahit, kenangan yang sedih, kenangan yang tunggara, kenangan yang ngenet. Itu udah ditinggal ya.
1: Tinggal. Sekarang, ya. Nah, terus harapannya apa, Teisa, nih bulan Juni ini?
2: Harapannya ya. Iya. Kebahagiaan, kesinugrahan.

0: kena lagi pisah-pisahan. Jadi ada yang di
1: pemisahnya. Oh, yeah. Memang kita juga terpisah nih sama dinding ruang siaran ya. Yang di lab itu juga terpisah oleh dinding layar kaca. Layar handphone. Salam dari Kang Rian buat Teisa tuh.
0: Salam kembali Kang Rian. Selamat pagi.
1: Ya, mana Kang Rian? Tap-tap layarnya, lope-lopenya.
0: Selamat pagi Kang Rian.
1: Atau ngirim kopi gorengan di situ ya.
0: Ngirim kopi, yeah. Ngirim gorengan.
1: Ini udah ada yang ngasih mawar-mawarnya bertebaran merah-merah ya.
0: Buat Nang Rasti, selamat pagi. Buat Pak Salimnya juga, lagi ngapain sih Pak?
1: Oh iya Pak Salim. Pak Salim kerja bakti. Kerja bakti lagi apa ya?
0: Buat Ibu Sukinah Bu. Selamat pagi. Milujeng sibuk-sibuk aja.
1: Iya ya, sibuk-sibuk.
0: Buat Mama Odang Ma. Buat Mama Paujan.
1: Oke.
0: Buat Mama Billy.
1: Oke.
0: Buat Mama Aldinya juga. Buat Ibu Tuti, buat Mama Titannya juga, Mama Nenen, buat Mama Hara, buat Cak Pur, buat Condol, buat Mr. Bono, buat Teh Nani ya, buat Teh Nani dan Ayah Paninya juga. Buat Ayah Pamungkas dan mamahnya. Buat Abah
1: Abah Ade. Oh iya, Subang ya.
0: Apa teh?
1: Iya, di Subang sana.
0: Iya. Buat Bunda Yuni, Bunda Yunia Sari. Buat Bunda Mary. Buat Mama Paujan. Buat Mama Endangnya juga.
1: Oke.
0: Buat siapa lagi ya? Kalau udah turun, ada yang ketinggalan.
1: Ya udah, mohon maaf
0: buat
1: ya.
0: Semua-muanya aja ya.
1: Mohon maaf nih kalau ada yang belum kesebut.
0: Iya. Oke.
1: Semuanya aja untuk yang
0: lagunya sama dinding pemisah.
1: Dinding pemisah. Oke.
0: Lagi,
1: siap.
0: Lagi ada yang misah-misah lagi perpisahan.
1: Spesialnya
0: buat Teteh.
1: Iya, Bapak Salim nih, aku lagi nyuci Mbak Putri. Salam buat Teisah Jerene. Yang dicariin.
0: Selamat
1: lagi.
0: Selamat nyuci Bapak.
1: Soalnya enggak nganterin.
0: Lagi kemarin katanya nyuci, sekarang nyuci lagi.
1: Soalnya lagi
0: banyak sekali tuh siangnya.
1: Iya, enggak nganterin Dek Citranya sekolah jadinya nyuci ya. Nyuci baju sendiri, nyuci.
0: Oke. Makan sendiri.
1: Masak sendiri. Angka siji ya, angka siji. Oke. Terima kasih Teisa.
0: Oke,
1: sami-sami.
0: Pakai kerudung abang-abang.
1: Oke.
0: Ucapannya
1: Teisa.
0: Assalamualaikum merdeka.
1: Waalaikumsalam merdeka. Oke ya, Teisa, wonten cadas ngampar. Kenapa nih Mawanta? Bapak Salim udah ngirim kopi tuh di Live TikTok Prima FM di Seruput. Ah, kopinya nang. Kayak narasim. Narasim mah anak gelas ya. Ku nek-nek gambar kepriwe nyeruputnya nang. Oke. Aduh, kalau ngopi enggak afdol kalau enggak ditemani gorengan ya. Salim juga ngirim gorengan juga nih. Sing lagi di warung ya, Mimi Ratmina. Ada enggak tuh yang sedang ngopi-ngopi di situ di warungnya Mimi? Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Mimi, sehat Mi?
2: Sehat alhamdulillah Neng Putri.
1: Alhamdulillah sehat ya. Pas sudah bulan Juni nih.

0: Alhamdulillah, bulan demi bulan dilalui. Sekarang udah bulan Juni, awal Juni nih, 1 Juni pas banget ya.
1: Iya.
0: Ya, Mimi.
1: Ya.
0: Kata-kata hari ini apa mejenya untuk bulan Juni? Kata-kata.
1: Yang ini rasulullah. Supaya diberi kesehatan, dilancarkan dagangannya, dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terus anak keluarganya Mimirat nih ya, anak cucu mantu, semoga diberi kesehatan semuanya.
0: Amin.
1: Dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Apa yang tujuannya pasti minta dikabul.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin. Ya Allah. Iya. Amin. Mudah-mudahan terkabul nih.
1: Iya.
0: Bulan Juni.
1: Apa tujuannya anak-anak tuh supaya dikabul. Sama yang kuasa ya Neng ya.
0: Betul. Oke deh ya. Mudah-mudahan juga lancar dagangannya. Cucu-cucunya juga tadi keluarganya ya.
1: Iya.
0: Anak cucu-cucu soleh-soleha.
1: Anak cucu mantu.
0: Amin.
1: Sama bininya juga supaya diberi kesehatan.
0: Iya, panjang umur. Amin. Ya Allah. Iya. Aduh, mudah-mudahan doa terbaik dan harapan-harapan baiknya semua dari Rekam Prima hari ini didengarkan dan juga dikabulkan ya Mi ya.
1: Iya, dikabulkan.
0: Oke, Mimi. Langkah sing lagi ngopi nang kono.
1: Anak.
0: Lagi ngarep. Pas ini nih lagi ngopi ya. Selamat pagi yang sedang ngopi di warungnya Mimi. Dengerin Radio Prima juga dong.
1: Di luar Mimi di dalam Neng.
0: Iya, di rumahnya dengerin juga ya kudune.
1: Iya.
0: Oke Mimi, nanti dinding pemisah anak. Terus narasi mah apa ya, pilihin apa ya Mi ya? Siji selawase bae nang ya. Siji selawase pokoke kanggo Prima FM. Mi?
1: Belum apa tuh?
0: Ya, Mimi pengen apa request ya?
1: Enggak tahu apa tuh.
0: Oke. Okay.
1: Siapa? Masa kasih deterjen ya?
0: Iya, iki siji selawase bae ya. Apa siji di ping selawe ku hitung-hitungan go para pedagang.
1: Siji ping selawe.
0: Iya, siji di ping selawe.
1: Oh, ya udah itu aja.
0: Salam dari Kang Rian Mimi.
1: Ya, terima kasih ya, Kang Rian.
0: Bapak Salim juga.
1: Terima kasih Bapak Salim. Katanya lagi nyuci tadi.
0: Iya, tapi sambil ngetik juga nih di Live TikTok Prima.
1: Kang Rian sih lagi ngapain, Kang Rian?
0: Lagi ngapain? Lagi liatin Putri nih kayaknya.
1: Iya. Ini Ratna lagi ngopi nih. Lagi ngopi, gorengannya sama Uli nih.
0: Oke, siap Mi.
1: Ya.
0: Arep nggo semangatnya nggo sapa Mi?
1: Ya nganggo Mimi sekeluarga nih. Terus khusus yang nganggo neng Putri.
0: Aiki.
1: Sabe balak aku batur-batur Mimi.
0: Siap.
1: Nah, salam-salam ikte neng.
0: Ih, mangga.
1: Salam-salam buat Pak Salim, Kang Rian, anggota Isa saya.
0: Teh, yang punya sayang ya?
1: Yang punya sayang ya Teh. Buat Ibu Sukina, Mimi Tamina, Mimi Eti, Mama Suti, Mama Indah.
0: Oke siap.
1: Mama Oda, Mama Anda, Non Ara. Kang Ide, Anggo, Mister Bono, terus Anggo, Kang Roda. sana.
0: Aichi.
1: Anggo Bunda Dunia Sari. Udah sebut aja
0: iya.
1: Ya. Pokoknya mah yang belum disebut ya semuanya adalah.
0: Iya Mi.
1: Dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Aja.
0: Oke okay, Mimi.
1: Kami Miratnina mau pamit. Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep Mi.
1: Mimi Miratnina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada yang Mimi Ratmina singla duwe warung. Dan selamat pagi yang sedang ngopi di warungnya Mimi Ratmina. Yang kalau yang di warungnya Busukina sedang milih-milih nih kayaknya ya. Milih-milih dagangan. Busukina, di warung ada ini enggak jual kedelai? Kedelai ditanyakan oleh Putri nih. Karena pastinya nih harga kedelai pasti naik juga ya, seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika nih. Pasti harga-harga kedelai, apalagi nih kedelai impor yang untuk pembuatan pengrajin tahu atau tempe, nah ini pasti naik. Nah terus bagaimana nih untuk yang punya pengrajin tahu dan juga tempe, untuk usahanya apakah mengecilkan ukuran tahunya atau tempenya, atau menaikkan nih, menaikkan harganya ya. Ada enggak nih yang sebagai pengrajin tahu dan juga tempe, yang punya usaha tahu dan tempe, boleh dong komen-komennya. Putri Ayu pengen tahu nih untuk ceritanya pagi hari ini dalam hal menyikapi nilai tukar rupiah yang makin melemah terhadap dolar Amerika dengan kenaikan harga-harga terutama untuk kedelai impor. Nah, bagaimana untuk yang punya usaha tempe dan juga tahu? Jangan-jangan nanti karena makin mahal, terus begitu masuk ke restoran dan sebagainya semakin mahal lagi, bisa-bisa menjadi menu yang langka ya. Kalau sekarang masih banyak dijumpai karena makin tingginya harga kedelai, bisa-bisa tahu dan tempe menjadi menu yang langka nih. Wah, gimana tuh Nang Rastim? Oke. Nah, aktivitas Rekam Prima pastinya padat banget ya. Aktivitasnya padat merayap seperti jalanan di hari ini ya, karena memang masih suasana liburan. Dan juga kalau liburan juga harus tetap seger, karena kan kesana kemari, yang kerja juga kesana kemari ya, banyak aktivitasnya, mondar mandir kesana kemari. Nah, biar kelihatan seger setiap harinya. Atau ada yang nanya nih, kok Putri kelihatan seger deh setiap harinya mondar mandir sana sini, apa sih resepnya? Minum dong multivitamin, yaitu Ultra Cup, untuk membantu menyegarkan badan. Dan bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin dan produksi dari PT Hanson Pharma. Tetap harus baca aturan pakainya.

0: hijau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas, Teh?
0: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta.
0: Gantungan
1: ya,
0: kunci unta. Betul sekali.
1: Apa nih Bang, saya tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
0: ada
1: Teh.
0: Ada lagi.
1: Buah asli Arab. Enggak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah denger?
0: Nyerah gak nih?
1: Ah, becanda nih RT nih.
0: Ah, suka begitu ah.
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah kurma asli Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang.
1: Iya,
0: ya.
1: Al-fuqad kocok ya.
0: Betul sama sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

Asik tuh narasim. Nang, siji di Pink Selawe nang. Ya, ada Mimi Ratmina juga. Nah itu termasuk wangsalan loh isi lirik-lirik lagunya dari siji di Pink Selawe. Karena siji di Pink Selawe, kowe mung siji tekan selawase. Tuh siji di Pink Sedoso, siji mung kowe sing tak tresno. Aduh, segitiga sama sisir, ono sing ketiga ya, mung kowe sing ning ati. Segitiga siku-siku, mung kowe sing ono ning atiku. Oke, Pak Tony di Banten sana, selamat pagi. Ternyata baru tadi Pak Tony ini ya, upacara hari dalam rangka hari lahir Pancasila nih. Dan sekarang sedang pantengin live TikTok Prima lagi. Oke, terima kasih yang ada di grup Bansura juga family Prima. Selamat pagi. Ada siapa aja nih, Putri sapa dulu ya. Ternyata ada doa yang dikirimkan oleh Bu Tuti. Ya. Ya Allah, pokoknya pagi hari ini jadikanlah awal yang indah, terbukanya pintu rezeki, pintu taubat, dan pintu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tuh doa yang dikirimkan oleh Ibu Tuti. Dan juga selamat pagi, ada juga nih Mama, oh Tenani ya. Oke, waalaikumsalam ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut Mbak Putri Merdeka. Dan juga ada Ibu Samina, selamat pagi Mbak Putri cantik, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya dilanjut bareng sama Mbak Putri yang cantik. Salam semuanya, sehat sukses selalu buat Mbak Putri yang cantik. Semangat semuanya, merdeka. Hai Mama Fauzan, iya Mbak Putri, semangatnya lanjut. Mau majengan dulu Mbak Putri. Majengan ya Mama Fauzan. Dan Teh Soleha, selamat pagi Mbak Putri, ngopi say. Kopinya diseruput ya, semangatnya lanjut. Sambil monitor Mbak, sambil masak sayur sop. Wah, masak-masak sayur sop nih. Sop ini ya, sop daging sapi ya. Atau sop tulang nih. Mama Titan juga ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Selamat pagi Mbak Putri, salam buat semuanya aja ya. Sehat selalu, merdeka. Oke. Pokoknya semangat semuanya di pagi hari ini. Waktu menunjukkan pukul 8.58 untuk saat ini. Dan nanti kita terhubung ya dengan yang ada di Mahat Azaitun dalam laporannya hari ini, rekan Adisti nanti akan melaporkan mengenai simposium pendidikan Indonesia menuju transformasi revolusi pendidikan berasrama yang terintegrasi demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan, dari Masjid Rahmatan Lil Alamin hari ini ya, 1 Juni di hari Senin, bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Nanti lanjut di sesi jam yang selanjutnya, sambil menunggu untuk bergabung dengan rekan Adisti yang ada di Mahat Azaitun. Aku terpikat deh dengan rekan Prima semuanya hari ini. Rekan Prima terpikat gak dengan Radio Prima FM pastinya ya? Setia selalu monitor, setia selalu dalam keadaan sibuk juga selalu monitor Radio Prima FM. Oke, radio nomor 1 di Indramayu.

0: ketika tiba-tiba ombak di laut surut, cinta kita tetap pasang ya. Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, cinta kita tetap pasang sayang. Rindu aku rindu kamu mengawali di sesi jam yang ketiga, jam terakhir nih Rekan Prima di acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput semangatnya lanjut. Tapi jangan khawatir, Putri temani sampai dengan pukul 10 ya di hari ini, di hari Senin, awal pekan, awal bulan juga, tanggal merah pula ya. Dalam rangka hari ini memperingati hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026, yang ingin gabung telepon ditahan dulu ya, karena saat ini Putri sudah terhubung nih dengan rekan Adisti untuk melaporkan sempena acara di Mahat Azaitun, yaitu hari ini di 1 Juni 2026, yaitu acara Simposium Pendidikan Indonesia menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama yang terintegrasi demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan, langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Oke, setelah ini boleh rekan Prima nanti gabung ya untuk telepon interaktifnya. Langsung aja yuk kita bergabung dengan rekan Adisti.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka, selamat pagi rekan Prima semuanya. Wah, apa kabar nih? Hari ini hari Senin ya, gimana kabarnya rekan Prima semuanya? Disi berharap sih rekan Prima kabarnya baik-baik aja ya, karena mengingat hari ini hari Senin, mengawali awal pekan di bulan Juni 2026. Dan hari ini tanggal 1 Juni 2026 bertepatan di hari lahir Pancasila loh rekan Prima semuanya. Dan seperti biasa kalau rekan Prima mendengar suara Disti tentunya untuk melaporkan kegiatan yang sedang dilaksanakan di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, ini Disti mau melaporkan kegiatan apa ya? Nah, Disti kali ini akan melaporkan secara langsung kegiatan Simposium Pendidikan Indonesia menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama yang terintegrasi demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Mungkin rekan Prima semua, kemarin siang Disti juga sempat melaporkan acara berlangsungnya konferensi pendidikan ya. Nah, hari ini hari keberlanjutan dari kemarin di konferensi pendidikan Indonesia. Tapi di kemarin hari Ahad 31 Mei 2026, konferensi pendidikan Indonesia yang berlangsung ya tentunya di Gedung Ali di Mahat Al-Zaitun membahas gagasan besar transformasi revolusioner pendidikan untuk mewujudkan Indonesia modern di abad ke-21 dan menyambut usia 100 tahun kemerdekaan. Jadi para profesor pun pemateri sepakat bahwasanya masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan yang visioner, adaptif, dan berkelanjutan. Nah, salah satu gagasan utama yang dibahas adalah penguatan pendidikan berasrama melalui pendekatan ELSTEAMS ya, rekan Prima semuanya sudah pada gak asing kan dengan nama ELSTEAM, dan pengembangan 500 titik pendidikan di berbagai daerah. Nah, pendidikan berasrama dinilai mampu membentuk karakter integritas, kemandirian, kepemimpinan, serta memperkuat nilai kebangsaan. Namun, sistem ini juga perlu memperhatikan hak individu, privasi, pendekatan sosial, dan hubungan yang tetap terjaga dengan keluarga. Dan para profesor juga menekankan bahwasanya kemarin pentingnya integrasi pendidikan karakter, akhlak, teknologi, sains lingkungan, pangan, kewirausahaan, hingga toleransi dalam sistem pendidikan masa depan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik nih rekan prima, tetapi juga harus mampu menciptakan generasi yang jujur, tangguh, memiliki kemampuan sosial serta siap menghadapi tantangan global dan perubahan zaman. Jadi untuk secara keseluruhan nih rekan prima semuanya, di kegiatan kemarin konferensi pendidikan ini menghasilkan satu benang merah ya, yaitu pendidikan harus menjadi sarana membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu dengan berintegritas, berkarakter, memiliki semangat kebangsaan, dan mampu menjadi pemimpin masa depan. Harapannya sih ya, gagasan besar ini dapat menjadi kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045 dan keberlanjutan bangsa hingga masa mendatang. Dan selain itu, rekan prima semuanya, tentunya dalam kegiatan ini, ya kan, untuk ketahanan pangan melahirkan generasi dan melahirkan generasi-generasi pemimpin di Indonesia, yang mana Indonesia saat ini sudah krisis critical thinking ya, krisis pemimpin dan krisis keberanian. Dan juga diharapkan dengan pendidikan berasrama ini dapat menjadikan laboratorium ketahanan pangan dan pusat inovasi pangan lokal. Jadi dengan adanya pembangunan 500 titik mampu menjadi alat kecerdasan bangsa, dan ELSTIMS harus menjadi konsep pendidikan yang berkarakteristik di pendidikan Indonesia untuk masa kini pun masa depan nantinya. Dan untuk kegiatan hari ini ya rekan prima semuanya, karena melanjutkan konferensi yang kemarin, yang mana hari ini akan menghasilkan sesuatu yang besar nih rekan prima, yang mana nantinya hasil dari kegiatan konferensi dan simposium pendidikan ini akan menjadi bendel atau menjadi buku besar yang akan disampaikan kepada pemerintah Indonesia, baik untuk Presiden Republik Indonesia, legislatif maupun eksekutif. Untuk sementara yang dapat dilaporkan mungkin itu dulu ya rekan prima, untuk kegiatan selanjutnya bakalan dilaporkan lagi. Dan jadi buat rekan prima yang ingin menyaksikan secara langsung ya untuk kegiatan hari ini ya, Simposium Pendidikan Indonesia, tetapi tidak bisa hadir, bisa langsung saja rekan prima join di channel YouTube Lok News TV, karena di sana kita akan menyiarkan secara langsung dan visual. Tetapi mungkin buat rekan prima yang belum bisa melihat juga, tenang aja, karena Disti akan terus melaporkan situasi yang ada di Rahmatan Lil Alamin ini melalui penyiar yang ada di ruang studio sana. Jadi buat rekan prima semuanya tetap stay tune ya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Disi kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

Bulan pasti gak akan bohong. Betul gak Rekam Prima? Aduh, sudah jam berapa nih Rekam Prima? Masih semangat ya? Harus dong, harus semangat membara untuk pagi hari ini. Jam 9.22 menit. Masih ada waktu bagi Rekam Prima yang ingin gabung untuk telepon di sesi jam yang ketiga ini, boleh. Di nomornya berapa nih Mbak Putri Ayu? Nomornya di 0853-2189-9582. Nih bisa dibaca juga yang hadir di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Nomornya sudah disematkan di atas. Bisa di save dari sekarang yang belum save. Dan juga boleh dicoba. Kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini karena Mawanta nih ya. Mawanta di bulan Juni ini, Mbak Putri, bulan Juni jiwa raga sehat paripurna. Lalu usaha dan berdoa, niat juga tulus, selalu positif, dan insya Allah terkabul. Amin. Alhamdulillah ya. Itu doa-doa dan harapan Mang Wanta nih di bulan Juni ini, Rekam Prima. Kalau Rekam Prima, doa dan harapannya apa nih di bulan Juni ini? Boleh ya, boleh untuk disampaikan di pagi hari ini di acara Ngopi Say bareng Putri Ayu. Tenani tadi juga mau telepon ya Teh. Ya dicoba lagi ya Tenani. Di mana nih Tenani ya? Putri suka nanya-nanya balik nih, Tenani di mana gitu. Karena Rekam Prima semuanya pastinya kalau satu persatu, terkadang kalau nggak dicatat itu suka lupa ya. Oke, tadi sudah ya untuk laporan langsung rekan Adisti langsung dari Masjid Rahmatan Lilalamin Mata Zaitun yang hari ini bertepatan 1 Juni 2026, semangat hari lahir Pancasila. Dia itu di Mata Zaitun menghimpun 50 profesor dari berbagai bidang ilmu atau keahlian guna menggagas pembangunan 500 pusat pendidikan berasrama Rekam Prima yang terintegrasi di Indonesia. Dan mengenai simposium atau pelatihan pelaku didik ini, Rekam Prima yang menghadirkan waktu itu narasumber itu Profesor Ali Zumasar, yaitu pakar bioteknologi, yaitu Profesor Ali Zumasar dalam simposium pendidikan untuk membahas strategi menuju kedaulatan pangan Indonesia. Dalam pemaparannya nih, Profesor Ali Zumasar membahas strategi menuju kedaulatan pangan Indonesia, menekankan pentingnya bagaimana inovasi berbasis riset atau penelitian, juga seperti pengembangan apa tuh benih unggul kedelai, benih padi ya yang unggul itu dinilai ya mampu mempercepat swasembada pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Nah seperti tadi Putri sudah sampaikan juga ya, bagaimana nilai tukar rupiah melemah, jangan sampai juga ketergantungan impor untuk kedelai, untuk bahan baku tempe dan juga tahu. Nah ini saatnya untuk swasembada pangan. Dan selain itu Profesor Ali Zumasar juga menilai bahwa adanya sinergi antara pendidikan, inovasi dan kepemimpinan nasional ini menjadi kunci bahwa dalam mewujudkan Indonesia ini sebagai ya lumbung pangan dunia di masa hadapan. Wah iya ya, begitu ya, kita harus swasembada pangan, jangan sampai impor baik. Karena ini menjadi pondasi penting untuk membangun

0: membangun kekuatan ekonomi kemandirian negara Indonesia. Ya, betul nggak, Teh Nani? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke,
1: pisang. Kopinya dilanjut. Salah.
0: Kopinya ku diseruput di sini.
1: Kopinya diseruput semangatnya.
0: Nah iya.
1: Malu bari menggawe Pak Putri ki lagi bungkusi bungkus cilok.
0: Cilok?
1: Iya.
0: Ciloknya dibungkusi. Ora di. Oh, ora ditusuk gitu. Oh, beda.
1: Kenapa?
0: Ya.
1: Kalau kita main cuma dibungkus.
0: Kan karo plastik ya, regane plastik lagi larang ya.
1: Ya lagi nomor siji jadi raja plastik mamba.
0: Raja dan plastik jadi raja ya hargane saiki.
1: Iya, jadi raja.
0: Ciloke dibungkus-bungkus regane piraan?
1: Regane 5.000.
0: 5.000-an. Wih, pas 5.000-an. Isinya berapa biji?
1: Isinya 5, kan ini ada yang keliling nih Mbak Putri. Dari saya 4.000, jual 5.000 gitu.
0: Jadi yang keliling itu dapat 1.000-nya.
1: Iya.
0: Betul. Oh, jadi yang Teh Nani yang produksi ciloknya nih.
1: Iya. Macam-macam Mbak Putri. Ada bubur sumsum. Biji salak, bubur kacang.
0: Wah, mantep ku. Bubur
1: itu ya kemarin nggak ketemu sih, jadi nggak kebagian dikasih bubur sumsum sama biji salak ya.
0: Iya, dipoto bae ya.
1: Adanya dipoto.
0: Iya, Teh Nani. Teh Nani itu di mana sih? Putri suka lupa tahu.
1: Di Sukahati.
0: Sukahati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sukahati.
1: Kalau kau suka hati main ke Banani.
0: Asik-asik. Kalau kau suka hati petik jari. Sukahati ya. Oke. Nah, harga-harganya nih, bahan bakunya bagaimana, Teh Nani? Kan kacang ya, kacang hijaunya bagaimana tuh?
1: Kacang hijau lagi mahal.
0: Duh, mahal kan?
1: Kacang, gula, pada naik.
0: Iya. Berarti gimana tuh tekniknya dari Teh Nani mengurangi porsi untuk tiap bungkusnya atau menaikkan harga untuk jualannya?
1: Ya itu sih, kan sekarang dulu kan 4.000
0: 4.000, oh menaikkan aja ya.
1: 4.000, iya.
0: Tapi porsinya tetap. Oke, itu tuh salah satu teknik nih para pedagang ya, bagaimana memutar nih otaknya biar terus dagangannya lanjut ya dengan harga-harga sekarang.
1: Laris
0: juga. Tapi
1: jangan dikurangi,
0: jangan dikurangi ya, tetap ya. Nanti harga santan naik, dikurangi deh. Enggak ya. Jadi enggak terasa ya.
1: Bungkusnya tuh kadang-kadang kecil-kecil. Kadang itu jangan kecil-kecil, kasihan kurang.
0: Iya, cilok itu kan ada bumbu kacangnya ya. Nah itu juga harus namanya buket ya, namanya enak gitu. Kalau nggak enak juga nggak kerasa bumbunya ya, Teh Nani ya.
1: Iya, yang penting mah asli, kacang asli yang dicampur.
0: Oh, memang suka ada yang nyampur gitu dengan apa tuh?
1: Ya kadang-kadang sama oncom.
0: Oh gitu.
1: Kadang-kadang pakai jagung.
0: Oh iya ya, biar banyak gitu ya. Tapi kerasanya beda dengan yang memang murni ya.
1: Iya, beda, enggak gurih.
0: Enggak gurih, gurih nyoy pokoknya mah.
1: Gurih-gurihnya.
0: Gurih-gurihnya.
1: Yang paling cantik.
0: Iya, paling ayu
1: dewek.
0: Seruang siaran.
1: Anak enggak ada yang cantik ya?
0: Iya, enggak ada yang
1: lain. Seperti sendiri sorangan.
0: Iya, Teh Nani. Oke, mudah-mudahan nih harapannya apa, Teh Nani, bulan Juni ini?
1: Harapannya?
0: Iya.
1: Sehat, selalu. Sukses. Dagangannya laris.
0: Amin.
1: harapannya yang penting ya, satu sehat.
0: Nah, sehat disit ya. Sehat.
1: Sehat disit. Rezeki mengintil.
0: Nah, rezeki mengikuti kalau kita sehat. Dagangannya juga ngikuti. Betul, betul. Oke, semangat sehat selalu, bahagia selalu. Laris manis dagangannya, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul.
1: Sehat semua, penyiar.
0: Amin, amin, amin. Oke, Tena ini pengen biar makin bahagia nih sambil mungkusin ciloknya. Dengerin lagu apa nih ya?
1: Panjang jalan kenangan. Ini mah dangdut ya?
0: Dangdut ini.
1: Apa ya lagunya?
0: Banyak nih. Mau milih?
1: Menunggu ada enggak lagu menunggu Roma Irama?
0: Roma Irama mah itu masuknya ke dangdut lawas, dangdut klasik di Halo Prima ya.
1: Apa aja sih lagunya Mbak Putri?
0: Pagi ya. Oke, boleh.

0: Ibu Tuti, Mama Indah, Mimi Epi, Mama neneknya, Ma Odang, Ibu Sukina,
1: okay.
0: Mimi Suratmina, Mama Suratmina,
1: okay.
0: Dan Ibu Samina, Kang Rian, Ayah Pamungkas, Mama Billy, Bunda Yunia Sari, Pak Salim. Terus buat siapa ya? Okay. Pak Rastim.
1: Nang.
0: Nang Rastim.
1: Iya, Nang. Nang Rastim.
0: Nang Rastim.
1: Oh, si unyu-unyu ku Nang si Rastim.
0: Iya. Iya. Tapi dia salam baik.
1: Oh,
0: Mama Pak Ujan, Pak Tenglehannya.
1: Yeah.
0: Dan semuanya yang fan radio.
1: Iya.
0: Yang kenal itu ikut arisan.
1: Oke.
0: Okay. Salam-salam semuanya yang gak tersebut namanya.
1: Iya.
0: Terus yang
1: yang gak sapa ku.
0: Yang gak mbak putri.
1: Sing paling ayu dewe. Kelaka langka pokok kaya ya. Oke, terima kasih.
0: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tenani ning kawasan Sukahati. Eh, mawanta takon ku ning live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Tenani Sukahati Orgelis mana? Kan ana maning suka jadi. Eh, benten ya, beda. Sukahati, suka jadi tuh beda. Memang kalau Orgelis ada suka hati, suka jadi, terus suka apa lagi? Ya, punya untuk kawasan Orgelis ya, Putri menyapa nih untuk Bapak Camat Orgelis karena sedang ngomongin Orgelis. Bapak Camat Orgelis, selamat pagi Bapak, Bapak Rory Firmansah, apa kabarnya? Apakah di kecamatan tadi ada upacara bendera juga dalam rangka hari lahir Pancasila nih 1 Juni 2026? Oke, beserta staff yang ada di kecamatan Orgelis, selamat pagi Bapak Koramil Orgelis juga, selamat pagi. Biasanya Bapak Koramil Orgelis join juga nih di live TikTok Prima. Mana ya? Pokoknya selama bertugas untuk Bapak Camat Orgelis dan Bapak Koramil Orgelis. Tadi ada yang gabung juga dari Anjatan, selamat pagi. Oi, kemarin Mawanta pengen salam buat siapa, Mang? Oh, kayaknya kemarin Mbak Putri salam buat Sekmat Anjatan. Oh iya, yeah, iya, yeah. Sekretaris di Kecamatan Anjatan ya. Yeah. Oke, okay, oke, okay. Mawanta. Lagunya nanti dua kursi ya, Rekam Prima ya, di hadirkan spesial, dibingkiskan pakai pita-pita warna merah. Untuk Tenani ya, sambil membungkusin dagangan. Dan mudah-mudahan yang keliling nih bawa dagangannya Teh Nani juga sehat selalu. Kelilingnya pakai motor atau pakai sepeda nih ya? Tadi lupa nanya. Kalau pakai motor ke ini enggak? Ke itu enggak tuh? Biaya operasional dari bahan bakar motornya dengan hasil dari keliling dagangan tersebut. Kadang-kadang Putri mikir sih sendiri, itu kalau yang dagang sayur keliling juga ketutup gak ya biaya operasional keliling pakai motor menggunakan bahan bakar kendaraan dengan hasil dari dagang sayurnya. Atau yang dagang pindang juga keliling ya, pindang gitu. Kadang juga ada yang dagang ini nih keliling tuh ikan-ikan laut atau uyah gitu. Putri jadi mikirin para pedagang ya. Oke, jangan kemana-mana, Rekam Prima masih di Ngopi Say, kopinya di Seribu, semangatnya lanjut sampai jam 10. Yang hadir di live TikTok Prima juga, selamat pagi TYR, apa kabarnya, di mana nih Kak TYR, ayo. Yang belum follow akun TikTok Prima juga di follow dari sekarang. Jangan kemana-mana, Putri hadir setelah yang berikut ini. Tetap semangat semuanya. 95,8 yang

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, wayahe tebak-tebakan Ki karo RT.
1: Wayahe, wayahe.
0: Teh, piye kabare teh?
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya di banjur air renjer. Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi

0: yang gak boleh nambah.
1: Apaan?
0: Tekwan kudu siji bae. Tekwan ambilnya satu.
1: Bahasa Inggris itu tekwan,
0: iya gak? Iya. Kan kita radio nasional internasional.

Okay, waktu menunjukkan pukul 9.53 menit. Ya, Rekap Prima, semuanya tak terasa deh. Tak terasa ya, sebentar lagi kita bakal berpisah ya di acara Ngopi Say pagi hari ini. Ngopi Say tanggal 1 Juni 2026, bertepatan dengan tanggal merah hari lahir Pancasila hari ini, Rekan Prima. Ya, baru gabung di Live TikTok Prima, ada Kak Zep, selamat pagi dari Kudus. Sibuk-sibuk kayak Nemah ya, libur panjang soalnya. Jadi ngiri deh yang jalan-jalan terus dari kemarin, kemana aja.

Ih, jalan-jalannya. Coba yang baru follow akun di Top 5 juga ada Kak Andre di Kota Pinang. Selamat pagi Kota Pinang, cerah secerah muka kakaknya katanya. Nanya, ini kalau kakak di mana ini? Oh, ini di Radio Prima ya. Radio Prima 958 FM Haurgilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat itu. Oke. Nah, sudah 54 menit nih rekan Prima. Ayo Bapak Pur. Bapak Pur, selamat pagi Bapak Pur. Tapi Putri bakal pamit undur diri nih Bapak Pur, karena memang waktu jual lah ya. Bapak Pur gak bisa masuk nih karena Putri mau pamit. Ya, sehat-sehat selalu ya Bapak Pur. Sibuk apa nih? Apa sama dengan Bapak Salim? Nyuci-nyuci, jemur-jemur nih pagi hari ini. Lagi pokoknya semangat semuanya ya. Oke, maaf nih Putri tidak bisa membuka telepon lagi, karena memang Putri saatnya Putri pamit di acara ngopi saya pagi hari ini. Setelah ini ada apa tuh? Halo Prima, Halo Prima, lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik yang bisa rekan Prima dengarkan. Dan setelah itu ada Fansura, Fans Ketemu di Udara, Ning Keneki, Ning Prima FM. Nanti kalau hari Senin lagu-lagu Tarling bareng Bang Arya ya hari Senin. Pokoknya nanti rekan Prima jangan kemana-mana. Nanti lanjut lagi gabung di acara Bang Arya di Fansura jam 11 sampai jam 15 sore. Lanjut berdendang karaoke di udara juga bareng Bang Arya, hanya 1 jam 15 sampai 16 sore. 1 jam aja berdendangnya. Karena kalau hari Senin sampai Jumat atau hari kerja itu berdendangnya 1 jam. Tapi kalau weekend atau akhir pekan, karaoke di hari Sabtu dan Minggu itu 2 jam. Oke ya. Pokoknya semangat selalu untuk rekan Prima semuanya. Dan Putri pamit. Mohon maaf nih yang baru gabung juga di Laptop Prima, dan juga yang ingin menelepon, ingin sekali bertelepon juga Putri pamit. Dan sampai jumpa dengan Putri berarti di hari apa ya? Rabu pagi ya, di acara ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila hari ini tanggal 1 Juni 2026, selamat hari lahir Pancasila kepada seluruh rekan Prima semuanya. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu bangsa, serta pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Mari perkuat semangat persatuan, gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berkeadaban. Dengan semangat Pancasila, yuk kita terus berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata Putri pamit. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Merdeka. Sampai jumpa. Dadah. Pokoknya sayangku, cintaku, rinduku deh kepada rekan Prima semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Halo rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek

bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: rekan prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40.000 per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10.000?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: alikoarin hitam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah

0: terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: "Nak, kenapa kau gagal?"
0: Wulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: "Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan. Ternyata tidak."
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Wulan.
1: "Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak."
0: Nah baik rekan Prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan Prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Mangan Duren dari Tati Sariti sebagai lagu pembuka di acara Fans Tura. Fans ketemu di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya. Hari ini Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Dan juga hari ini di kampus Mahat Azzaitun juga sedang mengadakan simposium pendidikan Indonesia menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama yang terintegrasi. Demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Dan sebelumnya Arya akan mengaturkan salam hormat yang untuk amat berhormat Syekh Azzaitun serta keluarga. Dan untuk yang berhormat Datuk Seriman Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, salam hormat dari Arya yang hari ini sedang mengudara. Dan juga semoga untuk Bapak Rektor juga diberikan kesehatan yang paripurna. Dan juga kami mohon bimbingan serta tunjuk ajarnya agar selalu langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin mengudara sampai pukul 15 di acara Fans Tura, Fans ketemu di udara. Ya, terima kasih untuk yang masih setia ya di gelombang kami di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, rekan Prima, kita lanjut ya. Siapakah yang sudah masuk ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.

0: Ininya ini berarti Ibu
1: Sukina. Oh, dia ragun nih, Bang Arya. Okay. Enaknya apa ya kita ko?
0: Ayo, mangga, silakan.
1: Anu bela layung sore be ah.
0: Oh, layung sore, siap.
1: Ambil adem di rowok naik, layung sore be ya, Bang Arya ya.
0: Layung sore nggih ya.
1: Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Sukina. Sawang sulipun pripun nggih Ibu Sukina
1: nggih. Sami kula sehat Bang Arya. Alhamdulillah sing penting sehat ya Bang Arya ya.
0: Wah nggih, perlu itu nomor 1.
1: Perlu nomor 1. Bangen-bangen dadak turu nggih. Sehat mah enak bae Bang Arya.
0: Nggih. Terima kasih Ibu Sukina
1: ya. Iya iya iya. Sami-sami. Anggokun ya, salam-salam ah Bang Arya.
0: Ah nggih, monggo silakan.
1: Bari digolekna lagu we.
0: Nggih, siap.
1: Anggo Nang Rasti masih sibuk kan Nang Rasti?
0: Nang Rasti, ayo jangan lupa.
1: Anggo Bono Eho.
0: Nggih.
1: Anggo Sondol. Nggih. Anggo Kang Peri Tenani. Kang Rian. Anggo Kang Salman.
0: Nggih, iya.
1: Uyut.
0: Uyut juga.
1: Kang Timan, sing ana ning kertana ekor sana sing kertana negara ana ning sing negara, ngomong kaya kono.
0: Nggih, Pegadian jarene kan.
1: Mang Wanta Mang.
0: Mang Wanta.
1: Ayo naik Mang, beri duhur.
0: Nggih, keburu duhur
1: dah. Mang Wanta ayo naik. Anggo Kang Rojaya sing de organ. Aya Pamungkang. Anggo Kang Setrelan sing adon ning Banten.
0: Oke.
1: Anggo Ibu Tuti.
0: Terima kasih.
1: Mama Aldin, Ma Aldin Ibu Billy.
0: Ibu Billy ya.
1: Mama Indah, Mama Odang. Mama Baujan. Tesa, naik Tesa.
0: Tesa.
1: Ayo naik naik Tesa.
0: Nggih.
1: Yeah. Anggo Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Nggih.
1: Yeah. Mimi Epi lagi apa?
0: Mimi Epi. Kaya nih ke Mimi Epi kebingungan nongol dongol.
1: Kaya di Maret layak layak deh, bahkan ibu suka aku kaget.
0: Iya, ini Mimi Epi ya.
1: Anggo ngotot sih. Eh, mana Mimi Epi?
0: Mimi Epi.
1: Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Palembe.
0: Palembe.
1: Anggo Cakpur.
0: Nggih, Cakpur.
1: Kau Angi Beng, ayo naik Angi Beng. Oke, cuma bisa naik kita repot. Ini malah lagi bagi-bagi. Bawang.
0: Nggih, nggih.
1: Anggo. Bapak Salim.
0: Pak Salim, nggih.
1: Heeh, Bapak Salim wa engwa, tonggoni re dewa. Layung sore wa.
0: Layung sore siap.
1: Layung sore. Abis sore Kang Karyan sampai sore Ibu Tuti kan kenangan kayak Bang Ambang Arya. Kanu je bangun mah zaman koin je. Masih panteng terus kena Ibu Sukina mah Bang Arya.
0: Ya, Bu Sukina nih pokoknya penerbang pertama bisa bikin keneknya nih nanti.
1: Terserah mau siapa kayak sepening mah kupire.
0: Kupire cepet pokoknya.
1: Hebat lah pokoknya mah. Ngarang ngantuk.
0: Iya.
1: Bang Arya, ucapannya ya.
0: Anggih, mangga.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk, Ibu Sukina pamit. Sibuk, kalau penggal mani lagi sibuk. Assalamualaikum Bang Arya, cinta sehat selalu, sakulang saya Bang Arya.
0: Anggih, matur suwun, salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mardeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Sukina sebagai penelpon pertama di acara ini Fans Dura, Fans ketemu di daerah ya. Matur suwun Ibu Sukina ya, dengan doa-doa nih semoga dijabah semuanya. Amin ya. Halo, assalamualaikum Fans Dura.
2: Neng kene neng prima.
0: Neng prima.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Ya, ada. Siapakah ini ya?
2: Siapakah ini?
0: Siapakah?
2: Ya udah aku kenalin dulu.
0: Nggih, sinten niki?
2: Aku dari Sumedang.
0: Oh iya.
2: Aku dari Sumedang. Okay. Bunda Yuniasari. Oh, salam yang barusan buat Ibu Sukina ya.
0: Iya, betul. Nggih.
2: Nyerut naik Teh Isa. Iya betul Teh Isa. Teh Isa kan suka lagi manteng terus. Masuk Teh Isa. Ini aku juga masuk. Abang.
0: Ya, nggih.

0: Apa lagunya aku mau Juragan Empang, boleh kan?
1: Boleh, boleh, siap. Boleh,
0: Iya,
1: boleh.
0: aku mau Juragan Empang ya bang ya.
1: Juragan Empang, ya.
0: Emang penelepon barusan itu penelepon pertama?
1: Bu Sugina penelpon pertama dan Bunda Yuniasari sebagai penelpon kedua, ya.
0: Iya, abang itu baru buka berarti ya?
1: Iya, bang. Jam 11. Kita mulai jam 11.
0: Oh iya.
1: Jam
0: 11. Oh iya iya bang. Lanjut bang.
1: Oh iya.
0: Buat Kang Ari Laksa juga barangkali lagi dengerin, ada juga Nanang Rastin, Ibu Sukinah yang barusan, Mom Ara, Nok Bintang Unyu Unyu, Mi Epi yang punya rumah mewah. Kemarin aku lihat Mimi Epi karaokean abang, disorot, dikenalin. Jadi aku kemarin lihat Mimi Epi.
1: Mimi Epi, ya, udah dikenal nih.
0: Cuman kelihatan bedi. Dikit Mama Epi yang aduh yang punya rumah mewah. Terus ada Nenek Raffi, Nenek Raffi Ahya. Mimi ya, Mimi salah ya aku. Mimi ya. Yeah.
1: Mimi Raffi.
0: Mimi Raffi. Terus Mimira ada Mimi Ratmina. Bunda Ella, Mimi Sukina. Mimi Sukina, apa Bu Sukina sama atau beda?
1: Beda.
0: Oh, ini ya. Mimi Samina, iya. Terus buat Kang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, papahnya Najwa sama mamahnya juga, Bang Rojaya yang punya organ katanya ya bang ya?
1: Iya, betul.
0: Terus ada Kang Rian, Kang ada Pak Wanta sama Ibu Wanti, Nok Dilaknya juga, Asep Roland, Kang Yanto, Bapak Salim, Abah Dekutil, Lili Kenung, Mah Aldin, Teh Soleha, buat Bang Wanto, Mister Bono juga aku kemarin lihat karaokean. Terus ada Mas Suwandi, ada Mama Titan, Mama Indah, juga ada Teh Meni, Bunda Riri, buat Uyut, ada Kang Ibeng, ada Capur, Mama Endang, ada Mama Ondang juga, terus ada Ayah Pamungkas sama si mamahnya, Kang Aman, Kang Pani, Teh Nani, Pak Lebe, Ibu Rohmana. Terus ada Mamah Luas yang punya collection, Bang Hendro, Lesmono, apa anak Babang, Bundi, Kang Alek, terus buat Sultan Arjuna Ningrat juga. Rupanya segitu dulu ya bang ya.
1: Oke siap.
0: Ditunggu lagunya ya bang ya.
1: Siap. Yeah. Ada lagi yang mau disampaikan?
0: Matur kesuwun abang.
1: Iya. Matur kesuwun kembali.
0: Iya bang. Bunda pamit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, assalamualaikum. Fans Tura.
2: Ningkeneke. Ning Prima FM.
1: Iya ini. Siapa Ken? Halo.
2: Dengan Senang Rastin.
1: Senang Rastin.
2: Pusdaging.
1: Oh, Pusdaging ada. Kayaknya wingi sibuk jare ini kak.
2: Oh ya masih sibuk Pusdaging.
1: Nyatan. Oke Bu Sukina jare ini Pusdaging kayaknya harap bagi-bagi mana kayaknya.
2: Oh senang. Dikasih
1: pengen bagi merapat. Oh merapat tuh jare Bu Sukina. Ya disuruh berapa. Pak Salim kini. Aduh.
2: Anak daging. Mama, anak entok, anak bebek, anak meri,
1: anak meri,
2: anak wedus, anak sapi.
1: Oh, udah kayak wedus ya. Oh, sapi ada sapi. Ya,
2: pilih.
1: Ya wes ya. Yo, oke, okay, alhamdulillah. Ini panas cetar, panasnya cetar, ge.
2: Cetar.
1: Cetar membahana jadi nih kalau.
2: Cetar apa ya kan?
1: Iya siap.
2: Apa mau kayak itu?
1: Bunda Yuniasari.
2: Halo Bunda. Selamat siang, udah makan?
1: Bunda Yuniasari.
2: Udah minum.
1: Ya Bunda Yuniasari.
2: Selamat
1: datang Rastim ya.
2: Iya, Kang.
1: Ya.
2: Supir mau Ibu Sukina boleh gak,
1: Bu? Ibu Sukina, iya betul Ibu Sukina mau supir.
2: Lagunya Kang.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Milih Pasangan.
1: Milih Pasangan?
2: Iya,
1: Mas. Aduh, ya pesan kan milih Mas Pasangan. Iya, Be.
2: Dol. Yo. Pasangan bagian dol.
1: Iya, wes ya.
2: Malam ya, Kang. Tanggo Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina.
2: Bunda Yunia Sari, Bunda Mary. Kang Prima, Kang Setrolan. Kang Ramli. Mama Billy, Mama Alvin, Kang Salim, tangga Tete Isa, Kang Wahid, Kasmira, Tatin, Luki, terus tangga Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Wadan, Ibu Tuti, terus tangga Mama Indah. Noleha, Mama Tuba, Mama Nenen, Mama Indah, terus kanggo Pekana, Mang Wanta, terus Kapman, Kang Kamu, Kaya, Kang Ama, Kang Indah, terus kanggo Indah, Kasturi, Ini Samina, lagi ayo, apa Mi? Mi Samina.
1: Oh, iya Mi Samina.
2: Lagi masak dulu dagingnya Mi.
1: dagingnya teman, si Anam beli Mi.
2: Mi Samina. Sama Mama Hara. Nenok Desi. Apa Nenok Desi spesial kan?
1: Nggih,
2: saya. Peribasan kan gomson dol kan.
1: Wah iya ini gomson dol ya.
2: Dol rokenek ya gomson dol.
1: Dol ayo.
2: Peribasan mengkenen ke.
1: Ya, siap.
2: Ayam trondol empane pekatul. Dinam minggu suku kentaki. Om sondol wali bani kental jentul. Lagi nunggu-nunggu rezeki.
1: Rezeki, iya wes.
2: Muka-muka pada tetap pada marek ki.
1: Iya. Siap dicukur pakane mah ya, kartu tambahan kan
2: ngono. Dicukur kon ngrasih mah digratis.
1: Iya bener.
2: Siap-siap.
1: Ayo wes siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Nang Rasti, Bunda Yunia Sari juga Ibu Sukina ya. Halo, assalamualaikum. Pensura. Waalaikumsalam, Pensura.
3: Pensura
1: ning kene iki. Iya, ning kene iki. Ada Tenani, pirpun kabare Tenani?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
3: Nuwun kabare.
1: Nggih, kula nggih.
3: Kang Andre.
1: Alhamdulillah kula nggih sehat walafiat Tenani.
3: Siapa mau sing ngomong?
1: Pirpun. Nang Rastim jarene.
3: Nang Rastim.
1: Iya. Ras bagi-bagi daging jarene.
3: Ya, kita ora keduman ya Kang Rastim.
1: Iya, kan turut dari dikongkon merapat jarene. Waduh, merapat dengan Nang Rastim, merapat dengan Bugis apa Primen?
3: Kapatan Bugis meren.
1: Iya, kadoan lah. Kan. Ayo, we, siap. Oke, lanjut. Tenani.
3: Oke. Langsung beta salam-salam
1: be. Nggih salam be. Nggih sinten?
3: Salam-salam kanggo mau ya Kang Rastim ya.
1: Nggih Kang Rastim.
3: Mama Odang, Nok Nuri, Ayah Pamungkas.
1: Nggih.
3: Mama Haji Supriya Yatin.
1: Nggih, Mama Haji Supriya. Heeh,
3: Kang Rian.
1: Kang Rian.
3: Kanggo Nok Sinta.
1: Nggih.
3: Mama Indah.
1: Mama Indah Sinta.
3: Karo Pak. Apakah
1: lebih? Bapak Amir kali ya.
3: Bapak Amir.
1: Nah, itu
3: aku. Lah, orang ketemu-temu ku ya.
1: Iya, Bapak Amir biasa branding bolak-balik
3: kan. Bapak Amir tuh kelalen banget Bapak Amir.
1: Kantor Bapak Indah kadang-kadang bojonya. Lah, iya masa kelalen.
3: Iya, kelalen Mama Paudan. Mama Nenen, Mama Tuti.
1: Nggih.
3: Mimi Ratmina. Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina.
3: Ya, Ibu Samina. Oh, Wandi. Mama Suratmina. Ah, Ratmina, Suratmina iblis.
1: Mama Ratmina, Mimi Ratmina sama Mama Ratmina.
3: Mimi Epi.
1: Ya, Mimi Epi.
3: Kang Lasta, Asep Rulan, Mama Billy. Billy. Ya, kanggo sekabehan Radio Primae.
1: Nggih, siap.
3: Salam terakhir spesial.
1: Nggih.
3: Kanggo Kang Andre.
1: Iya, wesan. Matur suwun.
3: Ucapane Kang Andre.
1: Iya, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
3: Yes, stand by jadi kan Kang Andre.
1: Iya. Oke. Ya, terima kasih ada Tenani yang sudah hadir sebagai penelpon keempatnya. Ya. Baik, rekan Prima, adakah yang ingin bergabung lagi? Siapakah tadi yang sudah masuk ya? Ada Kang Rojaya. Kang Rojaya. Ayo, silakan satu lagi nih untuk penelpon ya. Sebelum diberangkatkan. Waduh, diberangkatkan. Ya, rekan Prima, jangan lupa ya, nanti kita akan

0: Pur.
1: Nggih.
0: Wis sehat mah.
1: Nggih.
0: Lagune Kelangon, Kang.
1: Kelangon, wah iya.
0: Kelangon, Kelangon.
1: Oh iya, siap. Kelangon.
0: Iya, susi arti.
1: Nggih.
0: Iya, salam we.
1: Nggih.
0: Buat Teh Nani ya, yang berturun.
1: Nggih.
0: Buat Ibu Sukina, Bu. Ibu kita Sukina. Jadi penumpangnya baik, Bu ah.
1: Nggih.
0: Ya, kebagian jadi penumpangnya baik ah.
1: Iya.
0: Iya, buat Mama Odang. Mama Paujan.
1: Mama Paujan.
0: Mama Alin.
1: Mama Alin.
0: Ibu Billy. Ya. Mama Nene. Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti, iya.
0: Buat Kang Salim sayang.
1: Kang Salim.
0: Buat Mimi Epi.
1: Iya.
0: Mama Rati. Buat Bunda Yuniasari juga.
1: Iya.
0: Buat Bunda Mary. Buat Sondo.
1: Sondo.
0: Buat Cak Pur.
1: Ya.
0: Buat Mr. Bono.
1: Mr. Bono.
0: Buat Kang Ibeng.
1: Kang Ibeng.
0: Buat Kang Eges. Ya. Buat dehen dingin. Buat Mama Aldin.
1: Iya.
0: Buat Mimi Ratmina.
1: Iya.
0: Mama Ratmina.
1: Okay.
0: Mama Samina. Buat Ibu Sukina Maning.
1: Iya, terima kasih Taisa, kata Bunda Yuniasari.
0: Spesial buat Kang Arya.
1: Iya, terima kasih.
0: Lagunya Kelangon ya, Kang?
1: Iya, siap. Lagunya iya. Kelangon.
0: Ucapannya, Kang.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Taisa sebagai penelpon kelima dan

0: Apa bedanya gajah sama gajrah?
1: Gajah sama gajlah. Cuma beda jrah. Gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Teh ya?
2: Iya, kan gajah tambahin R.
1: Dis apa dis?
3: Apa ya, gajah gajrah? Iya bener, cuma beda huruf doang.
1: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
0: Kalau gajah kakinya empat.
1: Kalau gajrah
0: kakinya emprat.
2: Suka nambah-nambahin.
1: Iya, itu lucu itu.
2: Itu biasanya gajahnya cadel gitu.

0: sekali kau hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya, abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen atau mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, nggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa, bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, Rekan Prima. Kita kembali lagi di jam yang kedua ini. Tak terasa sudah 27 menit saja ya dari jam 12. Ya, untuk Rekan Prima yang hari ini sedang sibuk-sibuk nih. Aduh, sedang apakah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Poin Stura.
1: Prima,
0: yo. Iya. Waduh, gimana cuaca di stasiun Norglis? Aman?
1: Cuaca di stasiun di
0: panas.
1: Indonesia panas ya.
0: Iya ini, waduh, ya kayaknya cuaca panas ini. Nih, luar biasa.
1: Iya, biasanya sorenya hujan kali, jangan sorenya.
0: Biasanya, tapi masih berawan ini.
1: Panas kayak gini.
0: Belum ada informasi hujan, masih berawan aja sih.
1: Iya.
0: Hari ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gimana panasnya hari ini?
0: Iya, hari ini masih berawan, belum ada tanda-tanda hujan kayaknya. Biasanya malam, ngasih malam kalau udah malam.
1: Sore.
0: Iya.
1: Sore ke malam.
0: Iya, malam setelah orang pada tidur biasanya hujan berus gitu kan.
1: Iya. Kalau
0: ini, iya, jadi iya. Apa ya, saat orang istirahat ya.
1: Iya. Mantap itu.
0: Oke, siap. Ayo lanjut.
1: Iya. Oke. Iya. Kita lagu ini aja, beli bisa bareng aja udah. Beli bisa bareng.
0: Waduh, beli bisa bareng.
1: Iya,
0: oke.
1: Iya.
0: Beli bisa bareng. Oke.
1: Iya, oke.
0: Mantul nih, Pak.
1: Namanya Bu Sukina.
0: Bu Sukina, ya.
1: Sukina, Selatin, Salim. Oh, itu pada waktunya. Iya, Mirat Mina. Yang Nyunyu. Ini Eti, Mila Mary. Berarti, nama Aldin, nama Rini.
0: Ya.
1: Bu Tuti. Pemukas.
0: Ya.
1: Pak Billy, Pak Ojan. Nama Odang.
0: Iya.
1: Nama Rati, Kang Rian.
0: Bang Rian, ya.
1: Oke, dia Kewanta, Sapur, Sondol, Sondol, apa lagi? Soleha, Cete Isha, Rojaya,
0: Kang Rojaya,
1: Rojaya, iya, Rojaya, ya, rambutnya panjang itu Rojaya,
0: iya, Rojaya.
1: Iya, punya Yunisari itu yang punya Yunisari lihat di TikTok yang sebenarnya itu kan waktu kemarin tuh.
0: Oh iya, waduh, ketemu di TikTok ya.
1: Masa karena Elon punya Yunisari itu ya, yang seperolan. Iya, Abah, Abah Saprai, Abah Saprai ya itu.
0: Omes.
1: Ya, Pak Omes. Abah Saprai itu Pak Omes.
0: Oh, Saprai itu Pak Omes.
1: Abah Saprai itu Pak Omes, iya.
0: Oh, iya.
1: Jadi,
0: iya. Udah ganti nama berarti ya?
1: Iya, banyak namanya.
0: Oh, namanya banyak, Pak Omes.
1: Iya, Saprai, Pak Omes. Sudah sibuk. Sudah tempul, lemari, sudah busuk.
0: Oh, iya.
1: Bikin lemari.
0: Di mana itu?
1: Itu sudah jadi itu.
0: Oh, yang sudah jadi itu.
1: Sudah jadi itu, iya. Yang kemarin itu ada itu.
0: Oh,
1: Abah Omes itu.
0: Abah Omes, ya. Lagunya mudah terus itu kalau request
1: iya,
0: itu.
1: Iya, boleh orang itu.
0: Iya,
1: boleh. Kalau ada pop baru, nostalgia itu.
0: Iya, nanti suruh kesini lah kalau hari Minggu, suruh kumpul.
1: Ya, semua perlu ikut-ikut kumpul, nyanyi apa ya.
0: Nyanyi, ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Iya.
0: Siapa lagi?
1: Buat semuanya saja. Buat semua saja, iya. Pesannya bagi siaran.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Oke, tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Iya, oke. Tunggu lagu Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono yang ada di Haurglis. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, lanjut. Silakan yang ingin masuk. Kita tunggu di 0853-218-9982. Halo, assalamualaikum. Mensura. Halo, Mensura.
2: Halo.
0: Halo, Mensura.
2: Ling Keneki, Ling Prima FM.
0: Oke, pripun kabari Mimi Ratmina?
2: Alhamdulillah, Kang Arya sehat.
0: Sehat ya, iya.
2: Kang Arya ini bersangat ini rat jauh ya.
0: Oh iya.
2: Kecilin. Ada ehonya.
0: Oh iya, sudah siap. Ehonya Mister Bodo. Ya oke, okay. Sudah ya.
2: Sudah
0: dikecilin.
2: Halo.
0: Ya, silakan ya. Mimi Ratmina.
2: Ya. Mau salam-salam ya, Kang Arya.
0: Oke, okay, siap. Mangga. Monggo.
2: Buat Mister Bono yang baru turun.
0: Iya.
2: Buat Teh Isa sayang.
0: Teh Isa.
2: Buat Mimi Epi sayang.
0: Yo, siapa lagi?
2: Buat Mama Odang, sayang, Mama Endang, Non Ara, Ibu Sukina, sayang, Mimi Sakina, sayang, Esamina, Sakina.
0: Ya.
2: Anggota Lebe, Anggota Salim.
0: Ya.
2: Anggo Kang Rojaya
0: Tondol belum.
2: Anggo Tondol. Adik kita Dewe. Adik kita Kang Arya.
0: Oh nggih ya wes. Ya salam kenal nih Tondol.
2: Kulane ge bang ngundang Yayu Ratmina bae moal Mimi.
0: Ya iyalah orang Mbak Yayu ni Dewe kok.
2: Iya.
0: Ya baik.
2: Anggota Rasim.
0: Iya.
2: Ayah Pamungkas.
0: Iya.
2: Kang Ibeng. Anggota Bunda Juniasari.
0: Nok
2: Bintang Unyu Unyu.
0: Iya.
2: Anggota Arjuna. Sing Anen Kerbon Arjuna Putih.
0: Oh iya.
2: Sing Anen Kesepuan. Kang Rolan. Kang Rolan Asep ya?
0: Ya, Asep nah, Rolan. Iya. Nah.
2: Anggo Kang Rian. Abah Kutil. Kang Aman, Kang Wanta. Terus asemono bae Kang Arya.
0: Heeh, ada lagi tambahannya.
2: Lagu gue kan duru.
0: Oh, iya kirain kelalen lagune.
2: Ya, Buyut Jawa.
0: Buyut Jawa. Oke, okay. Buyut Jawa. Iya, kan.
2: Arep jaluk tulung ning Buyut Jawa soalnya lagi.
0: Aduh.
2: Dilelara.
0: Buyut Jawa. Ayo, wes. Yo, me, mangga.
2: Kopi pahit, jangan diminum.
0: Oke, okay, ya, me.
2: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mimi Ratmina sing pun hadir nggih di sebagai penelpon kedua di jam yang kedua ini ya. Buyut Jawa, siap mi lagune. Halo, assalamualaikum. Pensura.
3: Ning kene iki.
0: Ning kene iki. Oke yo. Pripun kabare?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
3: Kang Arya.
0: Sehat, bergas, suge beras.
3: Suge beras, barangnya atas.
0: Pemaneng ya. Oh iya, siap, monggo.
3: Mau supirnya mah hebat.
0: Ibu Sukina, iya.
3: Iya, mau waya kena kiki. Aduh. Bunda.
0: Yuniasari, iya. Sumedang, Bunda Yuniasari Sumedang.
3: Sing Sumedang iki supire anu kenek iki glayem.
0: Glayem. Oh iya.
3: Ya. Dan nang Rastime dadi ngantuk.
0: Iya nang Rastime mau ka opo kae ya jarene.
3: Lemes man nobele ka.
0: Dedes, lemes dedes. Lemes dedes.
3: Kenang kenek anu sih ora hebat.
0: Wes cepet ya kayaknya ya durung busukina ge busukina ya.
3: Supir mah hebat supir mah gini.
0: Supir mau ngebut ya rene busukina. Ya, ya lagunya apa? Ya,
3: request lagune ya.
0: Iya.
3: Request lagune Aja Marek Maning.
0: Aja Marek Maning. Yo oke ya. Aja Marek Maning ya.
3: Aye. Salam. Salam-salame.
0: Iya.
3: Kanggo Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina nggih.
3: Kanggo Bunda Yuniasari.
0: Yuniasari nggih.
3: Nang Rasti Mr. Kono.
0: Nggih.
3: Terus Cak Pur, Bapak Salim, Kang Rian karo Kang Aman nih.
0: Nggih.
3: Kanggo Ratmina, Mama Ratmima. Mama Odang, Mama Endang, Ibu Tuti, Mama Paujan, Mama Aldin, Pak Lebe, Nok Pintang Unyu Unyu.
0: Ya.
3: Sama Maning. Rolan.
0: Ah, Sep Rolan.
3: Karo Teisa.
0: Teisa, nggih.
3: Spesialnya baik kamu Mama Isaka.
0: Mama Isaka. Ayo oke.
3: Okay. Mau ya. Mama Rati karo Mama Epi.
0: Mama Rati sama Epi. Ayo oke.
3: Ya. Mama Indah ya. Waduh,
0: Mama
3: ya
0: Mama Indah orangnya. Ya Mama Indah ya. Sama Maning.
3: Yo. Tunggu
0: okay,
3: Bang.
0: Oke, siap.
3: Lagu nih. Yuk, Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Halo, Assalamualaikum Pensura.
4: Pensura.
0: Ingin
4: Tadulu.
0: Iya nih, suaranya gede banget ini. Dikurangi sedikit capur. Iya.
4: Barunya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, Sabang Sulit pun. Oh ya tadi sudah ya, pas itu jam-jam 12 kurang lah pas azan setelah apa?
4: Alhamdulillah udah makan. Tinggal tugas aja. Ini bangarnya, saya ada suaranya ada bindeng sedikit gitu. Apa karena tribelnya kurang sedikit, bassnya kurangin dikit, Pak?
0: Oh iya, sebentar. Yuk, oke.
4: Bassnya kurangin dikit, tribel naikin dikit.
0: Oke, sudah pas nih.
4: Itu agak bindeng suaranya, agak bindeng suaranya.
0: Ya, sudah.
4: Ini apa tuh? Mau request lagunya dulu lah.
0: Yuk, lagunya apa?
4: Kalah tanding.
0: Kalah tanding. Oke.
4: Tadi yang udah diputar apa tuh? Depi manual belum udah putar kan?
0: Iya tadi Depi manual tadi.
4: Belum ya, ya pokoknya Depi manual. Kalau Depi manual udah putar, pak yang nyanyi itu Ayu Wede nggak apa-apa. Tapi Depi manual aja lah kalau belum putar. Ya.
0: Tadi suaranya udah ya, tadi.
4: Salam-salamnya nih. Tadi Bapak Salim.
0: Yeah.
4: Mister Bono udah masuk nih. Ya. Ah, terus Tangga Stream. Ibu Tuti, mau Paujan, Ibu Billy, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Tadi kayaknya Mama Ratmina apa Mimi Ratmina yang masuk?
0: Mimi.
4: Nah, Mimi Ratmina ya.
0: Iya.
4: Mama Aldin, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu, Aja Supriyatin. Terus siapa tuh? Mama Indah. Tehisa, Cak Dasmo, Mama Endang. Bu Sukina satu supirnya katanya itu kata Bang Ipeng ya.
0: Iya.
4: Karena nggak kedengeran sih belum masuk, jadi mau pergi nggak jadi. Akhirnya bos berangkat ke Jakarta.
0: Oh iya ya.
4: Iya. Ini barusan berangkat pakai ini mau ke Jakarta katanya. Ya udahlah, saya diem aja di rumah. Terus Kang Uyut, Mama Titan, Mama Dora. Pak Lepe, Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Pak Tisut, Kang Gopar, Mama Nenen, Kang Rian, Mama Rini, Mama Teddy, Kang Wanta, Mama Udan, Mama Bintang, Ayah Pamungkas, Mimi Pamungkas, tadi Kang Ipeng ya, Kang Ipeng lagi ngapain Kang Ipeng, istirahat lah, lagi nyiramin kacangnya ya, ya, nah, Uni Cantik, Mama Rate, Bunda Mary dari Subang tuh, yang punya rumah mewah, Ibu Ipi, Kang Sondol, Bapak Amir. Kang Timan yang itu ada di Pegaden tuh, tapi asli orang Kertanegara katanya.
0: Iya.
4: Mamanya juga. Kang Pani, Kang Sani, Ibu Samina, Budina itu dari Mandirancan, Kang Rojaya. Terus Kang Sondol tadi ya, Kang Wanta, Asep Rolan, Adik Kutil, Kang Nur Jaya,
0: yeah.
4: Kang Aman, Kang Ebes, terus siapa tuh Mama Dinda tuh dari Kertanegara, yeah. Ayah Sika dari Patrol, Mama Yuni, Bapak Yuni, ada semuanya aja lah yang lagi muni

Menit yang ke-42 rekan Prima. Ya silakan yang tadi belum sempat bergabung boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Ya silakan. Ya untuk cuaca hari ini, hari akan sampaikan di kutip dari lognews.co.id ya. Hari ini Senin 1 Juni 2026 berawan ya, dan hari Selasa masih ada berawan dan Rabu juga berawan. Dan kisaran untuk suhu antara 25 sampai 33 derajat Celcius dan curah hujan di angka 60 sampai 97% ya rekan Prima. Dan wilayahnya antara Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancuh, Pekarjati, dan Sidadadi juga sumber mulia. Nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan nih ya, Ultra Cup. Nah, ketika Anda mundar-mandir kesana kemari kelihatan segar setiap hari, apa itu resepnya? Nah, minum multivitamin Ultra Cup. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Ya. Jangan lupa baca aturan pakainya ya untuk rekan Prima. Baik, ya kita sudah sampai dengan jam yang kedua ini. Untuk yang tadi belum sempat bergabung boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Halo, siapakah ini? Halo, belum ada yang masuk. Ya, siapakah tadi belum? Ya, hari ini acara simposium dengan tema pendidikan Indonesia menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama yang terintegrasi demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Ya, untuk rekan Prima, Arya mengutip dari lognews.co.id bahwa Ma'at Azaitun, sebuah lembaga pendidikan modern berasrama yang dalam subkultur bangsa Indonesia disebut pesantren untuk kesekian, menyalakan suluh jalan peradaban masa depan bangsa. Pesantren yang berdiri megah di tengah rimbun pohon-pohon yang tertata rapi di sebuah desa di bagian selatan Indramayu Barat di Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat, menggelar simposium pendidikan Indonesia bersamaan dengan momentum hari lahirnya Pancasila pada hari ini 1 Juni 2026. Inilah momentum menggelorakan semangat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 diletakkan Azaitun dalam semangat kesadaran tentang urgensi lembaga pendidikan bagi kemajuan sebuah bangsa dan dengan tema menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern. Melibatkan tak kurang puluhan guru besar, profesor, multidisiplin ilmu. Oke, rekan Prima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id. Kita dengarkan lagu yang sudah Arya persiapkan untuk rekan Prima di menit ke-546 ini ya, sambil kita menunggu untuk penelepon berikutnya.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih apa? Dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Iya. Kodok, betul.
1: Iya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan. Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung kung kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener enggak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak sebom nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
2: Ember.
1: Tapi bukan kodok kalau

0: Gak rame, ada yang jualan rokok soalnya. Hah? Ada yang jualan rokok.
1: Apaan?
0: Korok.
1: Jadi yang suka jualan kodok.
0: Kodok pada jualan tuh kalau.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
2: Yuhu.
1: Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya.
0: Iya. Ayo ayo teh, ayo teh. Ya,
1: kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih, kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya iya betul betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa bisa bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya, iyain aja.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan Prima, lanjut siapakah ya di menit ke-23 ini ya. Cuaca masih panas rekan Prima ya di luar. Jadi jangan lupa ketika Anda keluar ya, gunakan kacamata hitam, juga baju yang tertutup ya, maksudnya ya lengan panjang lah ya. Nah, supaya terhindar dari langsung paparan sinar ultraviolet dari matahari ya. Jadi supaya tidak terasa panas banget ya rekan Prima. Kadang kan kita ketika kita berjalan ataupun kita berkendara kendaraan bermotor nih khususnya, nah ya kan otomatis kan pasti langsung terpapar ya. Nah, apalagi kalau cuma hanya menggunakan kaos oblong doang, waduh panas itu. Juga Bapak Tani ini yang hari ini sedang di sawah ya Pak Tani ya. Pas, kalau Pak Tani ini biasanya pakai lengannya panjang pasti ya. Juga topi caping terutama tuh, topi capingnya nggak ketinggalan juga. Ya silakan ya, sudah masuk deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Stura.
1: Mungkin lagi ingin terima FM.
0: Oke, iya. Gimana Mi, Mira, Mama Rati?
1: Sehat, Pengaryat.
0: Oke, sehat, Alhamdulillah.
1: Pengaryat pun,
0: kabar. Alhamdulillah, sehat walafiat, Mama Rati.
1: Syukur lah.
0: Ya ini panasnya setar sekali nih. Di situ panas nggak? Di situ panas nggak? Apa enggak?
1: Di dalam
0: enggak
1: panas, kalau di luar
0: itu
1: panas.
0: Oh, iya iya, walaupun apa mandi rancan kan ya. Waduh, silir kan ada sawah jadi silir ya. Apa enggak? Iya, kayak siapa Mimi Epi itu kan di mewah itu kan, mewah sawah kan pasti silir ya Mimi Epi ya.
1: Mimi Epi mah semriwing.
0: Semriwing Mi ya. Waduh, iya benar ngisis.
1: Angin, sawah,
0: ya. Iya, pengen sawah. Iya, sambil apa?
1: Ini mandi rancan mah enggak
0: ngerti pasan ini. Padet ya. Mandi mandirannya kan dekat Mimi Ratminah sih kan padet ya.
1: Iya, pada baik.
0: Pada baik, Uno. Oke, ya Mi, lanjut Mimi Epi.
1: Mimi Epi, Mama Rati.
0: Oh, Mama Rati, sampai salah. Sampai kelalen, ya Allah. Ya wis ya, Bangga, silakan Mama Rati.
1: Dengan itu katanya
0: pengen baca
1: lagu.
0: Apa lagunya?
1: Ya,
0: aduh, kecepat beling mana? Ayah, ini ada Bunda Yuna Sari. Kecepat beling ya, aduh, ya wes. Talame. Ini siapa?
1: Ana.
0: Kecocos paku juga anak, kecocos suci. Anak makan, anak kecocos paku. Paku ya, apa bermain? Apa beling baik?
1: Kecocos paku.
0: Ah, anak.
1: Ya, siapa pengen rumah?
0: Iya, kecocos paku anak, yo.
1: Iya, coba.
0: Ke kecot karang anak, terus ke kecocok sujen anak.
1: Iya.
0: Ya wes, saya
1: pengen
0: ya.
1: Paku banyak tapi Kang Arya.
0: Ah ya siap.
1: Iya.
0: Siap lagu neng ya. Ya wes, salame nggak siapa. Ya silakan, Mama Rati.
1: Ya. Salamnya buat Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Ya Capur, Kang Sondo. Kak Isa, Ibu Sukina ya tadi.
0: Iya Ibu Sukina tadi.
1: Iya.
0: Supiri Ibu Sukinah.
1: Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Yang punya rumah mewah.
0: Iya.
1: Semriwing ya Mimi Epi ya.
0: Semriwing Mi, pinggir sawah.
1: Pinggir.
0: Mepet sawah deh Mi ya, bukan pinggir sawah, mepet sawah. Ya mepet sawah panawan dibuka lawange ya. Wah, ya kan anginnya sembliwir ya.
1: Ngarep
0: nambene, nambene ngira pengisor wit apa, wit pelem, lewat lelengan. Iya. Anak kopi ini beli ya? Kopi ini anak beli pinggirin. Ya,
1: anak.
0: Aku itu
1: teh. Cara goreng pisang.
0: Iya, XD itu ya ya itu.
1: Goreng bolet.
0: Goreng bolet belum tadi turun itu. Dulu.
1: Buat Kang Ibeng.
0: Oke, Kang Ibeng.
1: Salam ke grup Prima kadeane baik
0: Kang Arya. Oh, siap, grup Prima salame ke. Ya,
1: Kang Arya.
0: Nggih, siap.
1: Ding, gagah ganteng. Heeh. Heeh. Ucapane Kang Arya.
0: Oke, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rati sing nang mandi rancan. Ya salame kanggo sakabehan bae sing wis mlebu. Ya, lanjut siapakah berikutnya di bawahnya Mama Rati. Ya, setelahnya Mama Rati. Mama Rati yang nang mandi rancan. Nggih. Ya, rekan Prima. Nah, ketika cuaca sudah seperti ini ya, pasti kita kan kendalanya pasti biasanya kan haus ya. Nah, haus, dehidrasi apalagi itu ya, kekurangan air. Nah, jangan lupa selalu siapkan air minum, maksudnya ya, air minum ini. Satu hari itu minimal 2 liter sehari. Minimnya berarti harus lebih dari 2 liter ya. Nah, sudah pokoknya mau haus, mau enggak, pokoknya minum aja intinya. Ya, dan minumnya itu kan di jeda ya, maksudnya. Jadi selama 2 liter itu ya bisa berapa gelas, siang, pagi, sore, gitu loh maksudnya ya, rekan Prima. Ya, untuk terhindar dari dehidrasi karena panasnya seperti ini ya, kan kebutuhan untuk metabolisme tubuh meningkat ya, rekan Prima. Oke, lanjut siapakah berikutnya? Halo. Kita buka lo di grup Venturanya ini ya, grup Ventura. Apakah ada yang sudah masuk? Oh ya, belum ada ini. Oh, tadi ada siapa? Oh, Bunda ya. Ada Bunda Yuniasari, ada Kang Rian juga ini ya tadi yang sudah hadir ya. Jadi tadi ada Mama Indah Sinta ya. Ya juga ada Mr. Bono tadi yang udah ada ya, Mimirat Pina ya, Mama Indah, ada Kang Rian, ada Tes Soleha, ada Kang Ibeng. Yuk rekan Prima, kita lanjut ya di program acara Fans Tour ini, Fans Ketemu di Udara.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan Prima. Baik ya, sebelumnya kita jeda terlebih dahulu karena kita akan mendengarkan laporan dari rekan Adisti yang hari ini sudah berada di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Yuk kita dengarkan dulu ya laporan dari rekan Adisti. Halo, halo rekan Adisti. Assalamualaikum.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum, merdeka rekan Prima semuanya, selamat siang. Halo juga Kang Arya yang sedang berada di studio. Halo rekan Prima semuanya, tentunya di pendengar setia Venstura, Venstura Neng Keneki, Neng Prima FM. Suara Disti kembali lagi menyapa rekan Prima semuanya ya, untuk melanjutkan melaporkan langsung dalam kegiatan hari ini, yaitu Simposium Pendidikan Indonesia Menuju Transformasi Revolusioner Pendidikan Berasrama yang terintegrasi demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Tentunya Disi melaporkan ya, mana lokasinya di pelataran Masjid Rahmatan Lil Alamin di hari Senin ini tanggal 1 Juni 2026. Tapi sebelum Disti mengulas apa saja yang dibahas pada kegiatan kali ini, wah sangat banyak sekali ya rekan Prima. Dan tentunya di suasana siang hari ini terlihat sangat sangat ramai sekali ya peserta yang hadir di simposium kali ini. Dan selain itu juga 50 profesor hadir untuk menanggapi adanya grand design yang dibuat oleh gagasan Syekh Az-Zaitun. Disti dapat memberi kesimpulan nih ya untuk rekan Prima semuanya bahwasanya konferensi dan simposium pendidikan Indonesia tentang transformasi revolusioner pendidikan berasrama yang terintegrasi menghasilkan satu gagasan besar nih rekan Prima, yaitu bahwa Indonesia

0: profesor dan akademisi juga yang hadir pada hari ini menilai bahwa grand design pendidikan berasrama yang telah dipraktikkan di Mahat Al-Zaitun memiliki potensi menjadi model atau role model pendidikan nasional. Nah, namun sejumlah catatan penting nih juga disampaikan, mulai dari kebutuhan anggaran, ketersediaan lahan, kualitas pengajar, integrasi teknologi, hingga pentingnya menjaga keberagaman, keterbukaan, dan hubungan sosial agar sistem pendidikan tetap relevan, inklusif, dan aplikatif di berbagai daerah Indonesia. Dan yang menjadi sorotan utama datang dari penyampaian Syekh Az-Zaitun, yaitu Syekh Abdul Salam Panji Gumilang SOS MP, yang menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh takut, ya, bahkan kita tidak boleh takut memiliki ide besar dalam pendidikan. Jadi menurut Syekh, transformasi revolusioner pendidikan harus diwujudkan melalui sistem pendidikan terpadu berbasis LSTEAM sebagai fondasi membangun generasi masa depan yang unggul, berintegritas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Saya juga menekankan bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama bangsa untuk mempercepat pemerataan pendidikan menuju abad ke-22. Dan untuk secara keseluruhan nih, rekan prima semuanya, simposium ini tidak hanya menghasilkan gagasan konseptual, tetapi juga memperkuat semangat kolaborasi antara akademisi, pemerintah, tokoh pendidikan, dan masyarakat. Harapannya juga untuk grand design yang telah dirumuskan dapat menjadi dokumen strategis yang ditindaklanjuti lebih jauh sebagai upaya membangun Indonesia yang modern, mandiri, serta memiliki sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Dan mungkin itu dia rekan prima semuanya untuk rangkaian simposium kita hari ini, ya, kegiatan hari ini. Jadi terima kasih untuk rekan prima yang sudah menemani Disti dari awal sampai akhir laporan berlangsung ini, ya. Buat rekan prima yang mungkin belum sempat hadir langsung, tenang aja, kalian tetap bisa mengikuti jalannya simposium hari ini, ya kan, langsung di channel YouTube Lok News TV. Jadi untuk rekan prima semuanya tetap stay tune bareng Prima 95,8 FM, ya kan, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, cukup sekian, Disti kembalikan ke studio. Assalamualaikum, merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh teh judulnya?
1: Kucek-kucek mata nek.
0: Bukan teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan.

0: apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Arya di sini di acara Fans Tura. Fans ketemu di udara. Ya, tak terasa sudah masuk di jam yang keempat ya, rekan prima. Karena nanti jam 15 tepat kita berganti acara di Berdendang Karaoke di Geboyo ya. Jadi disiapkan lagu-lagunya untuk rekan prima ini yang ingin nyanyi karaoke, boleh ya. Nanti kita buka di 0853-2189-9582 jam 3 maksudnya ya, bukan sekarang. Dan yang sekarang yang sudah hadir ini di live TikTok ada Pak Cargidi. Aduh, Pak Cargidi ini ya dari Cikarang nih, di Cikarang. Tapi aslinya wong kenen nggih Pak Cargidi ya. Pak Cargidi. Ya, selamat siang juga ini untuk Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim. Selamat siang, sambil mendengarkan siaran kami di 95.8 FM. Juga Bapak Camat Haurglis, Bapak Rory ya, selamat siang, Pak. Dan tak lupa juga untuk

Di acara Fans Tura, fans ketemu di udara. Ya, yang sudah masuk di live TikTok Prima juga terima kasih nih. Ada siapakah? Ya, ya ada Pak Cerkidi ya. Sampai jam berapa ini live-nya? Sampai jam 3 Pak Cerkidi ya. Sampai jam 3 sore. Masih ada waktu sih kurang lebih ya. 45 menit lagi ya. 45 menit lagi menuju pukul 15. Dan lagu-lagu yang diputarkan ini lagu-lagu Tarling ya, lagu-lagu Pantura. Nah, ini yang sedang menunggu-nunggu lagu, boleh ya kita buka di line teleponnya 0853 2189 9582.

Timur, ada yang Jawa Tengah ya. Nah, jadi mungkin untuk minggu depan ya juga ada lagi hari Ahad ya. Nah, dipersiapkan nih untuk rekan Prima ini yang besok ingin melaksanakan simposium ya, boleh. Ya, untuk Pak Carkidi nih lagunya apa Pak Carkidi? Jaluk lagunya. lagu ini Pemuda Idaman. Oh, Pemuda Idaman tadi. Wes Pak Carkidi mau setiap jam 12 siang kita putarkan itu requestnya Syekh itu ya lagunya. Jadi siapkan itu Pak Carkidi. ya lagunya sudah disiapkan Pak Carkidi. Setiap jam 12 siang biasanya kalau yang saya siaran itu jam 12 siang itu pasti ada Pemuda Idaman ya. Jadi mulai pokoknya setelah jam 12 ya pas itu setelah call sign ya jingle call sign call ID baru itu langsung ada Pemuda Idaman kalau. Oke. Ya silakan ya, lainnya apa lagunya Pak Carkidi ini, lainnya yang lainnya saja ya lagunya. Nah, boleh untuk yang telepon juga boleh ditunggu di 0853

ada patung panjangan baik ya Pak Sarkidi. Untuk Kang Rian tadi juga udah diputerin Kang Rian. Nah, untuk yang belum dengarkan ya, jangan kemana-mana nanti karena jam 3 sore ya, jam 15.00 kita berganti acara di acara Berdendang Karaoke di G-Boy You.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, abang tahu dong.
1: Tahu.
0: Nah, nih tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Ya, Arya di sini di acara Fans Tura, fans ketemu di udara. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dari pukul 11 sampai sekarang ya. Sekarang pukul 14 lewat 50 menit dan 10 menit lagi kita menuju acara berdendang karaoke di Geboyo ya. Silahkan dipersiapkan yang ingin nyanyi karaoke. Nah, ini kesempatan nih untuk menampilkan bakat ya, bakat nyanyi ya. Nah, siapakah nanti yang sudah siap ya dengan lagu-lagunya ya, jangan lupa pukul 15 tepat nanti ya. Terima kasih yang sudah hadir, ada Ibu Sukina, juga ada Bunda Yuniasari, juga ada Nang Rastim ya, Teh Nani, juga ada Teh Isa, dan ada Mr. Bono. Nah, Mr. Bono juga ada Mimi Ratmina, juga Kang Ibeng. Nah, Kang Ibeng, terus ada Cak Pur ya, Cak Pur.

Abah Odong di mana ini Abah Odong nih? Ya, selamat bergabung juga Abah Odong ya yang ada di TikTok Prima. Dan siapakah berikutnya ini? Satu penelpon lagi boleh ya, kita buka line teleponnya di 0853-2189-9582. Ya, masih ada waktu. Dekan Prima, ya. Juga tadi ada siapa ya yang like-like tap-tap i-i-i tulisannya i-i-i. Oke, ya, siapakah? Coba saya cek dulu di live primanya.

grupnya nih, siapakah? Oh ya, ada Pensura, Tenani tadi ya, monitor sudah lagi majengan nih. Ada Mama Titan nih, katanya sedang majengan ya. Mama Titan juga ada Mimi Epi ya. Mimi Epi, terima kasih Mimi Epi ya, yang sudah ke studio tadi ya. Cengkareng hadir, oh kusasih Cengkareng ya, yang di live TikTok Prima ya, Cengkareng hadir juga. Mama Titan lagi majengan juga, ada Mama Indah Sinta dari sedang geliep katanya, geliep lagunya sampai enggak ini ya, enggak kedengeran apa gimana Mama Indah. Aduh, ya wes. Ya lanjut nih. Ya Kostasi di Cengkareng hadir katanya di live TikTok Prima

Nah, salahnya juga untuk yang belum bergabung nih, yang ingin bergabung, satu penelpon lagi ya, boleh ya? Dibuka, silakan. Masih ada waktu menuju pukul 15 rekan Prima. Oke, baik rekan Prima, kalau belum ada yang bergabung, boleh kita Arya sampai di sini dulu membersamai rekan Prima di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Dan terima kasih yang sudah hadir dari pukul 11 sampai sekarang ini ya. Dan jangan lupa untuk rekan Prima selalu menjaga kesehatan, jangan lupa selalu minum ya air putih karena panasnya pol nih ya. Ya, juga jaga kondisi badan ya. Selalu tetap fit ya, jangan lupa Ultra Cup Gold ya, Ultra Cup ya, Ultra Cup. Terima kasih, Arya pamit dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Arya pamit mundur diri dan kita akan berganti acara di Berdendang Karaoke yuk. Dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih rekan Prima. Lagu penutup untuk rekan Prima menuju pukul 15.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan prima. Hari ini Senin 1 Juni 2026. Arya masih setia ya, membersamai rekan prima di satu program acara Berdendang Karaoke Yuk. Ya, untuk rekan prima nih yang punya hobi ataupun keahlian nih dalam olah vokal ya, nyanyi bersama. Ya, untuk rekan prima yang sudah siap-siap ini ada siapakah? Ya, kita tunggu ya nanti. Dan sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun beserta Umi dan keluarga serta Datuk Sir Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, juga Wakil Rektor Institut Agama Islam Indonesia. Ya, selamat sore ya, dan selamat mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Semoga yang amat berhormat saya diberikan kesehatan yang paripurna, juga Datuk Sir Imam Prawoto juga diberikan kesehatan yang paripurna, dan dengan bimbingan serta tunjuk ajarnya dari Syekh, kami selalu istiqomah dalam menjalankan tugas hingga selesai pukul 16 nanti, dan selalu mendapatkan keberkahan setiap langkahnya dan selalu dalam bimbingannya. Hari ini Arya izin mengudara di acara Ventura dan berlanjut di acara Berdendang. Terima kasih. Ya, silakan yang ingin bergabung boleh kita buka. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke yuk.
1: Oke boyo.
0: Oke boyo. Iya, Mi gimana Mi kabarnya Mi? Halo?
1: Halo, halo juga. Ya,
0: kabarnya Mimi Haji Supriyatin gimana Mi hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah waras sehat.
0: Sehat Mi.
1: Amin barakallah.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah.
1: Iya.
0: Ingin nyanyi lagu apa Mi? Kira-kira ini.
1: Aduh pertama ta.
0: Ya lagunya apa?
1: Aduh apa ya?
0: Apa yo? Aduh. Lagunya apa? Apa?
1: Yo kopi asem teman.
0: Kopi asem.
1: Iya kopi asem teman.
0: Kopi asem.
1: Gitu. Lagu lanang, Edi Jake.
0: Kopi asem teman. Kopi asem teman ya kopi.
1: Iya di Kang Arya kopi asem teman ya Kang Arya.
0: Teman ya. Ya wes. Kira lagu ne Kang Gus apa Mi?
1: Iya Kang.
0: Oke. Ocol kayaknya ini kira lagu ne. Siap Mi?
1: Ya.
2: Satu teman teranyar.
0: Nah, ada dulu Mi sebentar.
1: Kecilik teman

0: Oke, luar biasa. Mantul pokoknya ini, Mimi Haji.
1: Aduh, tapi asem temen ya, Kang Haji. Ya ampun.
0: Iya, Bi.
1: Aja kayak konon sih, Kang.
0: Aduh, iya, Bi.
1: Aduh, tapi asem temen, ada waktu ku apa-apa.
0: Iya, iya, Bi.
1: Lengos-lengos, tapi asem.
0: Bukan asem.
1: Ada waktu ku motor, sampai madal jendela. Jadi

0: Kang Acil mah.
1: Hai abe ya.
0: Hai Mister Bono Monjo.
1: Mister Bono Monjo.
0: Eh sampun ya Kang kesuwun atas waktu
1: nek. Oke mi.
0: Karena Kang kesedanten emawon. Mi. Eh jangan sayang ya Kang Gokang Arya Kang Arya Kang Arya. Oke mi. Paling aman paling setia. Ini kaji seprihatin. Iya. Ucapannya 95,8 Prima FM Radio Argolis Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang jalan lampu yang kembangnya kuning. Mimi kaji berarti nar balik. Duki kita ketemu maning karo radio Prima ne karo penjar andalan ne Mimi kaji prihatin. Dadah Kang Arya sayang, dadah Kang Arya sayang, dadah Kang Arya sayang, dadah Kang Arya sayang.
1: Oke, matur kesuwun Mimi Haji Supriyatin sing pun hadir nggih sebagai penyanyi pertama rekan Prima ya. Dan untuk yang selanjutnya siapakah gerangan yang sudah siap ini? Yuk ditunggu di 0853 218 9982. Halo, men berdendang di Gebor. Berdendang di Gebor.
0: Ada salah.
1: Iya, masih pada kelewatan maning. Kau balik maning sih jam 11 maning jadinya ya. Waduh.
0: Ketemu jam 11 jam si Jibai.
1: Jibai ya. Wah, tak rasa besi orang yang orang.
0: Wih, terkasih mah penyiarat nih.
1: Akhir
0: kemarin daging.
1: Kemarin daging. Daging itu tekan kene kan ditunggu-tunggu karo busukina kan jarene kan nang rastim.
0: Oh, tenang iki boy, busukina daging.
1: Busukina meme epi jan nungguin kene.
0: Sampo nih. Lagu dah kangen.
1: Ayo wes siap.
0: Versi cowo kangen.
1: Kangen wah.
0: Ya versi cowo.
1: Kangen karo siapa kan?
0: Iya.
1: Oke ya wes coba me. Yen sedih. Oke.
0: Duduk pun. Ganti maning,
1: oke.
0: Sandiwara. Ya sobo.
1: Oh sobo, sandiwara. Kangen waduh. Ya wes. Kangen ini harus apa ke?
0: Prihatin, Mimi enok Pina, Mimi enok Desi, Mimi kenong, Anggo Ibu Sukina, Maldin, Mamaldin. Sobo kang.
1: Naga coba tendung ya me, yeah. Oke, mantul ya, mantul beli?
0: Oh, mantul.
1: Mantul luar biasa pasti nih, oke siap.
0: Mata Taisa.

0: Betul, betul.
1: Luar biasa pokoknya ini, oh, nangar asli.
0: Ya. Makasih, Kang.
1: Ya.
0: Pokoknya serangnya semuanya aja.
1: Yo.
0: Tolong pada masuk.
1: Masuk. Yo, pada kumpul kabeh. Kayaknya daging. Iya, siap. Oke, rekan Prima ya. Ada dua penyanyi tadi ya. Ada Mimi Haji Supriyatin dan Nangar Asli. Ya, baik rekan Prima, kita lanjutkan ya. Tapi kita jeda di jam yang kedua ini terlebih dahulu ya. Apakah sudah ada yang masuk lagi? Oh, ada yang masuk lagi nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Berdendang. Berdendang karaoke yuk.
2: Berdendang karaoke di Geboyo.
1: Di Geboyo. Ya, Bunda Yunia Sari. Ya.
2: Iya, Bang.
1: Silahkan, ingin nyanyi lagu.
2: Mau juragan empang, Abang.
1: Juragan empang. Ya. Oke, siap nih ya. Juragan empang. Iya. Gimana nih juragan?
2: Yang
1: juragan.
2: Pengundutnya ya, Bang ya.
1: Hah?
2: Ya, pengundut koplonya ya. Oh, pengundut gitu ya. Koplo.
1: Oh, ini kayaknya udah latihan ini pasti nih kayaknya. Udah latihan ya.
2: Iya, tadi kan.
1: Waduh, ya. Juragan empang. Juragan empang. Oke, siap, Kak.
2: Jadi pokoknya, Bang.
1: Jadi
2: nih.
1: Siap. Oke,
2: jadi orang sana sini, sono.

0: Oke, luar biasa ini. Mantul.
1: Masih pengen rasanya.
0: Aduh, sorry.
1: Ya udah, Bang, waktunya cuman beberapa orang ya yang masuk. Makasih banget ya, Bang ya.
0: Oke, siap, Bunda Yuniasari.
1: Ayo Abang, permisi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Yuniasari di menit ke-29. Ya, rekan-rekan. Baik, rekan prima, kita jeda terlebih dahulu ya, dan kita dengarkan satu pesan berikut ini.
2: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, Bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, lanjut kembali ya. Silahkan rekan Prima yang ingin bergabung, boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-218-9582. Oke, hari ini yang sedang rekan Prima kurang enak badan nih ya, mondar mandir kesana kemari, kelihatannya segar setiap hari. Nah, apa itu resepnya? Ya, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Henson Pharma. Ya, jangan lupa juga baca aturan pakainya. Ya, kembali lagi, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853-218-9582. Ayo, ini di Geboyo, siapakah penyanyi berikutnya? Kayaknya ini sedang ini ya, apa? Numpuk kayaknya ini pada. Jadi gak masuk ya. Jadi telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon. Akhirnya gak ada yang masuk. Nanti yang masuk paling yang pakai seluler ya. Yang data biasanya masuk ini. Kayak Lang Rastim itu kan masuk ya, Mimi Haji Supriyatin. Nah, ayo, siapakah nih yang sudah siap? Kita buka lagi line teleponnya. Berarti penyanyi yang keempat ya. Tadi kan ada ada Mimi Haji Supriyatin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboyo Merdeka.
0: Merdeka. Beripun kabar Kang Wanta?
1: Alhamdulillah Kang Arya.
0: Sehat walafiat dia wes Kang.
1: Sebaliknya pripun Kang Arya sehat pun ya.
0: Alhamdulillah kula sehat walafiat.
1: Sehat, yang penting sehat.
0: Iya, jari Bu Sikinah juga yang penting harus sehat dulu ya.
1: Sehat.
0: Iya, penting.
1: Mangan karo uya.
0: Nah, karo uya kep jadi
1: sedap batur iwak ayam.
0: Iwak ayam. Oke. Mana iwak kere apa mana? Aduh, ya siap. Lagunya apa ge, Kang Anta?
1: Lagu belajar melayu-melayu Kang.
0: Melayu-melayu wah, belajar.
1: Secengkal tanah.
0: Secengkal tanah.
1: Secengkal tanah Kang.
0: Oh, oke, siap. Ya wes salame nggo sinten.
1: Salame kanggo Bunda Yuni Sari sing sepadan manjing. Bunda Yuni Sari sugeng wayahe meneh, Bun. Sugeng tonten. Kangge Mimi Haji Supriyatin.
0: Iya.
1: Kangge Nang Rastim.
0: Nang Rastim.
1: Kangge Ibu Sukinah yang selalu sehat dan semangat.
0: Semangat pokoknya.
1: Kangge Mister Bono, sama Kang Rian.
0: Bono.
1: Kangge Asmeta lah keting. Pak Uyut nok bintang, anono. Papa Najwa. Ibu Tuti, Mama Indah, Bapak Amir, Mama Ogan, Mama Kaujan, Mimi Ratmina.
0: Mimi
1: Ratmina. Mimi Epi, hingga jauh rumah mewah.
0: Mewah.
1: Kang Mas Sondo, Mimi Ratih.
0: Siap.
1: Kang Mam Aling, Mama Bili. Yuh.
0: Siap.

0: Oke. Luar biasa ya pokoknya, mantul boy. Ada
1: bentuk ya kan ya.
0: Ya. Luar biasa ini.
1: Oke. Apunten sing dereng kula senggol mati tatah iki. Pengwingine iki. Tanda pula mengambil teh. Dimara ilang anu nema. Tapi rejone blubrungu kula fokus ing tulisan. Matur kula ya waktu ini.
0: Oh nggih.
1: Menawa kula pamit.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wanta ya, yang sudah hadir sebagai penyanyi keempat ya rekan Prima ya. Oke, lanjut satu penelpon lagi ya, ataukah dua penelpon? Silahkan yang ingin bergabung boleh ya di 0853-218-9982 ya. Jangan lupa untuk rekan Prima ya, New Ultra Cup, Ultra Cup ya. Ketika Anda mondar-mandir ya, kesana kemari, kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Nah, ya minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup. Sedapnya Ultra Cup. Multivitamin Ultra Cup, produksi PT.

0: minggu siapa?
1: Katanya Bos Gina, selalu semangat.
0: Semangat, okay. Semangat Bos Gina, ya.
1: Narasim,
0: Justin,
1: Bapak Salim, Sumina, Sumina, Sumina, Sumina, banyak kamu ya. Oh iya, pada waktunya Mirat Mina, anak-anak semua itu ya.
0: Oh iya, rombongan.
1: Anak-anak semua.
0: Aduh, kehilangan.
1: Sudah di Epi, sudah Mary, sudah Priatin, Om Aldi, Marino, Yusuki, Pak Billy, Bapak Ujan, Bapak Udang, Merati, LB tadi, Wanta tadi mah ya.
0: Wanta tadi ya.
1: Oh, Wanta, yang Wanyarata.
0: Wanyarata.
1: Wanyarata.
0: Oke, siap.
1: Siap.

0: Oke,
1: luar biasa. Oke, luar biasa. Mantul pokoknya ini.
0: Mantul betul-betul. Oke, kita aja ya. Oke, sanjur kasu merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mr. Bono ya sebagai penelepon terakhir. Tadi ada Mimi Haji Supriyatin, ada Nang Rastim, ada Bunda Yuniasari. Ya juga ada Kang Wanta. Nah, oke, rekan Prima, baik, terima kasih yang sudah hadir ya di acara Ventura dan lanjut di Berdendang Karaoke di Kiboy You ya. Terima kasih semuanya dan juga berarti Arya juga pamit ya untuk undur diri dari ruang dengar Anda yang hari ini sedang mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sampai di sini dulu, akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan akhir kata untuk rekan Prima semuanya ya, terima kasih ya sekali lagi ya. Baik, Arya juga pamit. Satu lagu penutup untuk rekan Prima di acara Berdendang Karaoke. Yuk.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita

salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi, karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan prima.

0: Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima semua. Selamat sore hari Senin ini, rekan Prima semua. Baim dan Adisti masih di hiruk pikuk konferensi pendidikan Indonesia yang telah berlangsung di Mahat Al Zaitun ya.
1: Betul banget ya rekan Prima semuanya, dan kegiatan itu berlangsung 2 hari berturut-turut ya Baim,
0: Dua
1: dari
0: hari
1: kemarin
0: berturut-turut dari hari
1: hari
0: pertama itu ada
1: Minggu
0: ah
1: tanggal
0: betul.
1: 31 Mei 2026, dan hari ini 1 Juni 2026 yang bertepatan di hari lahir Pancasila.
0: Betul banget ya. Semoga hasil yang sudah dikonferensikan, yang sudah disimposiumkan, bisa diterima oleh pemerintah, karena tadi utusan langsung dari Pak Bupati Indramayu Paluki, Pak Caridin tuh langsung datang ya, rekan Prima semua.
1: Sebagai dinas pendidikan yang ada di Indramayu ya.
0: Jadi ya harapan besar bisa diterima lah ya, karena gagasan ini kalau rekan Prima semua dengar tadi live report tadi sih ya.
1: Iya.
0: Itu adalah gagasan menurut Baim ini harus banget diterima sama nasional.
1: Harus ya, banget
0: untuk
1: sih.
0: Untuk menyelamatkan anak bangsa.
1: Betul banget, demi masa depan Indonesia, rekan Prima semua. So, rekan Prima, gimana hari Seninnya hari ini? Bisa berharap sih kalian kabarnya baik-baik aja ya. Kita mengawali bulan Juni ini ya, bener ya?
0: Bulan Juni,
1: bulan
0: betul
1: Juni
0: ya. Tanggal 1 ini ya?
1: Bener, tanggal
0: 1.
1: Kita mengawali bulan Juni ini dengan
0: berbasmalah.
1: Berbasmalah. Dengan ya berbagai apa namanya ekspresi mungkin rekan Prima semuanya, intinya mah kita tetap semangat, harus tetap semangat ya.

0: yang sangat apa namanya,
1: rame ya,
0: rame banget,
1: rame
0: ya,
1: rame banget beneran,
0: serius rame banget. Bahkan bahkan nanti di tanggal 16 Juni atau 15 Juni 16. juga, 16 Juni di Mahat Al Zaitun ya, selalu setiap tahunnya ada kegiatan satu syuro, peringatan satu syuro.
1: Betul banget. Jadi ini hari ini aja udah rame, ini tanggal 16 tambah rame,
0: makin rame. Ini dua bumi, kali lipat, bahkan 10 kali lipatnya.
1: Iya, ini bumi tuh udah rame banget ya. Bumi ini udah sempit nih kayaknya.
0: Waduh.

0: Kayaknya sih nggak tahu sih realitanya. Tapi rekan Prima semua, hari Senin kalian pastinya complicated kan, karena kita juga hari ini complicated banget ya.
1: Iya benar banget.
0: Mulai dari
1: boy.
0: Hari yang lari-lari lah, duduk bentar lah dan macem-macem lah ya.
1: Merem
0: banyak orang, tawa-tawa
1: udah.
0: Gitu ya.
1: Iya, merem sebentar aja udah ditinggal.
0: Apa?
1: Merem sebentar aja udah ditinggal.
0: Merem sebentar aja udah tinggal. Ya.
1: Baru sedetik aja, kemana perasaan tadi sama ini? Wah, sehektik itu ya rekan Prima.
0: Tapi buat kalian semua yang kerja di kantoran atau kuliah hari ini, boleh dong ceritain kalian hari Senin ngapain aja?
1: Nah, kegiatan kalian atau mungkin secapek apa sih kegiatan atau kerjaan kalian hari ini, boleh sini share-share di WhatsApp Prima aja ya, Baim.
0: Atau gini ya.
1: Apa tuh?
0: Harapannya di bulan Juni, karena kan kita masuk di bulan Juni.
1: Benar.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Aulina dari Jawa Timur. Mau request lagunya Hi-Fi, judulnya Tersenyum Untuk Siapa. Karena lagu ini tuh lagi aku rasain banget sih, kayak dari rapnya kan. Dan ku tersenyum entah untuk siapa, menebak-nebak siapa dalangnya. Nah, jadi kayak relate sih. Jadi aku mau minta playnya. Dan aku juga mau titip salam buat sahabat aku, Univiselin di Jakarta. Semoga dia dan keluarganya sehat-sehat dan tetap bahagia. BTW aku dengerinnya langsung dari streaming Prima FM Indramayu loh. Jangan lupa di play ya, biar aku tambah semangat jalanin hari-hari aku.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Adisti, jangan tinggalin aku.
5: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
4: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
5: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Ya.
1: Mainnya
0: Zara
1: Agusti ya.
0: Adisti JKT48. Mohon
1: Zara
0: maaf.
1: Agusti JKT48 generasi pertama ya dia.
0: Oh, emang iya?
1: Iya, generasi pertama dia.
0: Oh. Terus. Tapi iya sih, emang itu berita itu menghebohkan di akhir pekan kemarin. Tapi ternyata orang-orang Threads, tahu Threads kan, bukan
1: tau,
0: Twitter ya. Threads itu udah tahu dari lama.
1: Oh gitu.
0: Iya, udah tahu dari lama kalau sebenarnya si Zara Adisti ini udah menikah. Tapi baru diposting di Instagram, akun Instagramnya dia sendiri di hari apa ya kemarin ya? Hari Sabtu apa hari Jumat? Pokoknya pekan kemarin deh.
1: Tapi aku lihat baru kok ngepostnya. Maksudnya ini menimbulkan pro dan kontra ya.
0: Nah, kayak, fotonya baru.
1: Tapi kayak apa sih kita ngurusin hidup orang gitu. Tapi nah. Sih jadi pertanyaan katanya saat dia menikah dia sedang mengandung juga katanya sih.
0: Oh my god, ya apapun mungkin kalau misalnya memang ada permasalahan ya yang penting mereka berdua hidup bahagia gitu aja.
1: Iya lah gitulah. Pokoknya mah hidupnya bahagia gitu ya.
0: Benar banget.
1: Tapi pasti akan terima semua yang fans-fansnya Zara Adisti. Pasti kalian pada sedih kan? Karena jujur, Bayu juga kaget baca berita itu karena Bayu sempet ya kayak Zara Adisti gitu kan,
0: siapa sih yang nggak tahu
1: suka sama Zara Adisti karena kan walaupun dia kecil gitu tapi dia ya mungkin orang-orang lihat kayak dia imut apa segala macam.
0: Iya, udah gitu kan dia makin ramai gara-gara dia suka main film.
1: Iya, yang film Dua Garis Biru.
0: Iya,
1: oh,
0: itu yang
1: ini film terakhir itu yang aku tonton
0: apa
1: Tukar Takdir kalau nggak salah yang di Netflix tuh.
0: Oh, nggak, kayaknya aku nggak sempet nonton deh.

0: Tapi nih ya Mbak Im, selain Syekh yang hari ini mendeklarasikan
1: Konferensi Pendidikan
0: Konferensi
1: Indonesia.
0: Pendidikan Indonesia, dan nyatanya, kenyataannya Presiden Republik Indonesia juga hari ini menyatakan apa sih Mbak Im?
1: Menyatakan. Ini kalau kata netizen ya, katanya, kata netizen nih ya, buzzer-buzzer, bukan kata Baim nih ya.
0: Iya.
1: Jadi kata netizen, kalau Pak Prabowo pidato itu kiamat maju 5 hari katanya. Astagfirullahaladzim. Nggak, ini kata netizen ya. Buzzer-buzzer, awas aja buzzer-buzzer ya.
0: Buzzer-buzzer, astaga.
1: Nah, ada lagi nih ya.
0: Kenapa?
1: Apa namanya? Jadi, ini... buat kalian pasti kaum pekerja dengar kata-katanya nih lumayan.
0: Kenapa
1: lah ya
0: tuh?
1: Kata Pak Prabowo, sebut rakyat hanya jadi penonton kekayaan alam bangsa sendiri.
0: Astagfirullah. Terus
1: terlalu lama sebagian nih kata Pak Prabowo ya, awas aja nih kata Bayu. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Tugas saya untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berdasarkan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Oke lah.
0: Dikata kita jadi penonton doang.
1: Oke lah.
0: Astaga. Benar-benar ya.
1: Tapi ya, di akhirnya Pak Prabowo ngomong lah kalau cita-citanya itu ingin menjadi ekonomi Pancasila, boleh Pak Prabowo,
0: boleh,
1: keren
0: boleh.
1: Gitu kan. Karena itu kan omongannya Syekh Panji Gumilang juga, ekonomi Pancasila ya. Nah, cuman di sini ada satu kata-kata yang menurut Baim nih, ya kalau dilihat zaman sekarang ya nggak relate, karena impor pun masih tinggi.
0: Nah, itu dia. Jangankan impor masih tinggi, tau nggak? Sekarang harga buah aja udah naik-naik banget.
1: Betul nih ya. Ini soalnya ada kata Pak Prabowo gini, terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Izin Pak Prabowo ini ya. Ada berapa tuh tambang sawit? Tambang kebun sawit di Indonesia.
0: Nah, kan.
1: Siapa yang punya tuh Pak Prabowo kalau bukan yang ngizinin pemerintah?
0: Nah, terus siapa yang kerja tuh? Kan kalau bukan masyarakat Indonesia.
1: Ya gimana kita mau enggak ngelihat? Ya emang investor dari luar negeri ya, kita ngelihatnya ya mereka bawa hasil minyak atau hasil apapun dari Indonesia ke luar negeri, Pak Prabowo.
0: Aduh.
1: Jadi ya gini ya, mungkin kadang kita tuh harus bukan mencerna langsung omongan orang, tapi kita harus pikirkan ulang nih omongannya bener atau enggak nih.
0: Nah,

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku. Jadi pengen didengerin lagi. Oh iya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa hidup puter ya, btw aku dengerin di Prima FM di program FP3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kita

0: Aliko Aridam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Itu dia rekan prima semua. Lagu yang mungkin rekan prima semua tuh dulu inget banget ya. Bahkan aku pun yang kelahiran 2006, aku inget banget sama lagu ini. Karena lagu ini tuh sangat-sangat menggambarkan radio sih.
1: Iya benar banget. Itu tuh ternyata pas I searching itu zaman-zamannya Anang
0: Soeharto.
1: Zaman-zamannya Soeharto, bukan dong. Zaman-zamannya Anang berpisah dengan Krisdayanti.
0: Oh.
1: Gitu, makanya Anang menciptakan
0: Anang
1: lagu
0: sama
1: ini.
0: Hermansyah.
1: Ya kan emang namanya itu, mohon maaf. Anang Hermansyah, bukan Anang sama Hermansyah, bukan emang Anang Hermansyah. Karena lagunya ini juga itu tentang kayak penyesalan, kekecewaan gitu-gitu loh. Coba yuk nyanyiin aja deh.
0: Oh gitu.
1: Pernah ku mencintaimu tapi tak begini. Beda lagi. Beda lagi. Telah gugur. Pahlawan dong itu. Aduh.
0: Tapi rekan prima semua, lagu ini tuh punya makna yang emosional sih, emosional. Karena emang dulu pas aku kecil pun denger lagu itu kayak dapet banget lah ya.
1: Dapet banget ya, kayak apa namanya? Tapi tunggu, 2009 ini masih 3 tahun berarti ya mulai viralnya
0: 2009 itu udah tahun awal kerja.
1: Buset, pengalamannya udah jauh-jauh sekali ya dari umur 3 tahun udah kerja, Baim. Waduh.
0: Jadi lagu Separuh Jiwaku Pergi ini adalah intinya nih, maknanya itu sangat dalam tentang pengkhianatan dalam hubungan dan rasa kehilangan yang besar setelah ditinggalkan oleh seseorang yang sangat dicintai.
1: Tapi keren tau, menurut Ai nih ya, dari Anang, maksudnya perceraian diantara Anang Krisdayanti itu menurut Ai itu paling keren daripada kok selebgram apa artis-artis yang lain gitu ya, artis-artis yang lain.
0: Ada
1: karena
0: ya perceraian keren gitu ya.
1: Iya, karena apa? Karena yang lain kayak yuk lihat Ahmad Dhani sama siapa namanya mantannya Ahmad Dhani, Mulan Jamila, siapa?
0: Mantannya Ahmad Dhani. Banyak tuh, ada Ari Lasso.
1: Itu mah temennya. Mantannya Ahmad Dhani siapa namanya?
0: Banyak mantannya Ahmad Dhani kayaknya.
1: Yang bener aja, enggak mantan istrinya.
0: Enggak tahu deh.
1: Nah, pokoknya kemarin di pernikahannya
0: kemarin
1: siapa?
0: Minggu.
1: Enggak, kemarin pas pernikahannya Al itu di antara dua itu kan ibunya hadir nih si mantan istrinya.
0: Yeah.
1: Siapa namanya?
0: Ahmad Dhani.
1: Ahmad Dhani. Terus ngungkit lah tuh, intinya mengungkit lah mereka, intinya apa sih? Intinya si Mulan Jamila apa siapa sih? Si istrinya, mantan istrinya ini ngungkit kalau selama mereka bercerai udah jarang lagi.

0: lagi ketemu. Terus akhirnya mereka menikah dan ya ini gak bakalan ketemu lagi. Intinya kayak gitu, intinya
1: punya kehidupan masing-masing.
0: Punya kehidupan masing-masing.
1: Muter-muter banget.
0: Udah muter-muter nih, mohon maaf ya. Di sini udah mulai, sepertinya sudah mulai lelah nih rekan Prima. Jadi gitu, terus banyak netizen juga kayak, apa sih, hey kalian udah berumur gitu, udahlah gak usah diungkit-ungkit.
1: Yang aneh, Ahmad Dhani udah berumur, jadi anggota dewan, masih aja ya Ahmad Dhani ini.
0: Kenapa dia?
1: Bikin gebrakan-gebrakan, katanya mau nikah lagi, katanya.
0: Masa sih?

0: nih, dari tadi Desi belibet mulu, ternyata mantan istrinya Ahmad Dhani itu Maya Estianti. Kalau Mulan Jamila itu istrinya yang sekarang.
1: Maya Esteller.
0: Maya Estianti, oh, bukan Esteller. Kayaknya ya udah aus banget nih dilihat-lihat. Udah makan belum sih dari pagi?
1: Udah, alhamdulillah. Makan mau udah.
0: Minum yang belum?
1: Minum mah udah. Yang belum mah ini.
0: Apa?
1: Apa? Istirahat dulu. Tapi rekan Prima semua, kita masih menemani rekan Prima semua di malam hari ini. Pastinya buat kalian yang malam hari ini, bulan Juni awal, tadi Bayem udah ngasih sebuah pertanyaan.
0: Apa tuh?
1: Apa harapan kalian di bulan Juni?
0: Iya. Atau mungkin rekan Prima semua, di awal bulan Juni ini udah ada gebrakan. Wah, sama kayak Mata Zaitun yang ada gebrakan di tahun 2020 gebrakan. Ya kan? Kaget.
1: Maaf ya.
0: Ada yang kaget ini, maksudnya Mang Yudin tuh, Mang Yudin kaget.
1: Tapi emang ya, bulan Juni ini harusnya biasanya menjadi bulan yang lebih baik lagi, karena udah masuk pertengahan tahun nih.
0: Iya, gak kerasa ya, sekarang udah bulan 6 loh.
1: Iya, bulan 6 ya. Bulan Juli tuh udah masuk pertengahan tahun tuh, dengan
0: perempuan. Iya, benar banget, gak kerasa. Ya Allah, apakah pertanda apa ini?
1: Tanda apa?
0: Adakah pertanda-pertanda apa gitu? Gak ada kan ya?
1: Nah, ada emang. Pertanda ngerasa belum, masih lama.
0: Katanya pertanda
1: kan, tapi nggak tahu, katanya kalau orang itu pidato kiamat mundur 5 hari. Kata netizen
0: orang itu ya nggak nyebut merek ya, kata netizen
1: orang itu banyak.
0: Tapi tuh netizen tuh ya, komentarnya tuh ada yang bijak, ada yang lucu, ada yang menggemaskan gitu ya.
1: Bermacam-macam lah ya,
0: bermacam-macam.
1: Tapi emang kalau kita

0: sebagai kaum pekerja gitu ya. Terus rasanya kalau kita apa setelah kita bekerja seharian capek, terus melihat sebuah kebijakan yang rasanya aneh. Kalau kita mengutarakan tuh rasanya kayak lepas banget tau itu.
1: Iya.
0: Kayak jadi ringan.
1: Untungnya itu dilepaskan. Kalau nggak dilepaskan makin penat nggak sih, kayak baru juga pulang kerja udah lihat berita yang kayak begini.
0: Nggak, aku bayangin kayak kalau kita kan berangkat kerja pulang kerja naik motor lah ya. Jadi kita nggak ketemu macet. Untungnya nih Indramayu nggak pernah macet walaupun jalannya ya blukutuk-blukutuk.
1: Blukutuk-blukutuk pas pulang gelap tuh.
0: Ya. Cuman yang itu, aku syukuri poin plusnya satu doang,
1: enggak
0: macet.
1: Ya.
0: Poin minusnya banyak kalau diruntutin.
1: Benar-benar.
0: Tapi menurut aku sih kita tinggal di Indramayu udah enak karena kita pulang enggak ada macet. Beda dengan halnya Jakarta atau Jabodetabek lah.
1: Nah, mereka belum kan lagi macetnya, terus juga ada asap macet kendaraan.
0: Naik kereta diri capek.
1: Iya.
0: Terus juga desek-desekan. Wah, bersyukur lah kalau tinggal di Indramayu pokoknya.
1: Benar-benar banget. Ya mungkin buat rekan Prima semuanya, kalian yang tinggal dimanapun itu tetap bersyukur ya. Karena apa? Karena di hari ini kalian masih bisa mengusahakan untuk bekerja demi kehidupan diri kalian sendiri.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Tapi nih Dis, ada sebagian orang yang mungkin menghadapi harinya tuh akhir-akhir ini lagi bahagia.
1: Tapi
0: ada sebagian orang yang menghadapi harinya lagi sedih banget.
1: Adakah selebritis yang sedang merasakan itu?
0: Bukan, maksudnya, ini bukan selebriti, Dis.
1: Apa tuh?
0: Ini yang bahagia itu fans PSG, yang gak bahagia itu fans Arsenal.
1: Oh ya? Iya, bener banget. Tahu gak sih, ini ada salah satu fans Arsenal ya, dia dibela-belain tuh buat apa namanya, iya ampun kenapa jadi lo lagi tuh sih, buat dia begadang jam 11 kan dia.
0: Iya jam 11, ya. Oh Baim juga nonton soalnya.
1: Dibela-belain buat begadang tapi nyatanya apa namanya klub bolanya nggak menang. Apa dia kesopan? Ngejelasin iya tunggu jelasin dari awal
0: kesopan ini fans Arsenal
1: akhirnya ay malah ketidur
0: fans sopan eh fans fans sopan kesopan fans Arsenal
1: iya
0: masa fans sopan ke Arsenal
1: dia apa namanya fans Arsenal banget tuh dibela-belain dari jam 11 pas lagi teleponan aduh ay udah ngantuk banget ternyata kemarin kan baru kemarin kan?
0: Iya baru.
1: Hari Minggu.
0: Betul.
1: Ah itu mau tidur, dia cerita panjang lebar karena ada apa sih tendangan bola apa gimana?
0: Nah jadi tuh ini buat yang fans Arsenal yang sabar-sabar aja gitu kan. BTW no chill. Nih ya. Arsenal itu aku kan nonton ya. Ini kita cerita sedikit lah tentang bola. Jadi aku nonton kan. Sebenarnya Arsenal tuh udah unggul di gol pertama yaitu gol kayak Havertz di menit ke-5. Cuman sayangnya pada menit ke-68 kalau enggak salah. Sayapnya atau pemain depannya PSG itu si Ousmane Dembele dilanggar di kotak penalti. Bukan Ousmane, Kvaratskhelia tuh dilanggar di kotak penalti. Akhirnya PSG dapat penalti kan. Akhirnya seri satu sama. Singkat cerita berlangsung sampai adu penalti. Nah adu penalti ini ada dua pemain Arsenal yang gagal mencetak gol penalti. Padahal nih ya, padahal kipernya PSG itu jelek dan bukan jelek maksudnya dia itu kan kiper kedua. Jadi ya nggak mainnya nggak bagus lah pokoknya.
1: Kiper kedua itu maksudnya kayak kiper cadangan.
0: Kiper
1: gitu.
0: Cadangan ya. Okay. Jadi kurang bagus mainnya tuh. Tapi karena pemain Arsenal nih gak bisa memanfaatkan keadaan. Jadilah dia kalah. Udah gitu tendangannya ada dua penendang ya, mungkin kalau rekan Prima semua nonton nih, Eze sama Gabriel Magalhaes itu mereka melesat ke atas dan selamat tinggal Arsenal. Astaga. Terima kasih PSG sudah menyelamatkan dunia dari kebisingan.
1: Iya, tapi fansnya Arsenal itu wah berisik banget sih. Bukannya berisik saya.
0: Ya emang iya kata netizen tuh berisik mereka.
1: Kecewa itu.
0: Ya, Dis namanya cowok tuh kalau udah dukung klub bola udah cewa. Baim juga waktu Madrid waktu itu gagal masuk itu juga Baim sedih waktu itu kecewa.
1: Oh gitu.
0: Cuman ya kecewanya ya nggak usah berkepanjangan, kita biasa aja.
1: Ada suara siapa sih Baim itu?
0: Nggak tahu, suara Sepi ya. Sepi, cek suara Pi.
1: Itu mah diendus-endus sama kucing. Waduh rekan Prima nih, kita kedatangan kucing ya di siaran hari Senin kali ini. Tapi ini buat rekan Prima, kalian ada gak sih salah satu klub bola yang kalian suka? Tapi selain itu juga kalian boleh banget mau request lagu Pop Indo, boleh banget langsung WhatsApp aja di WhatsApp Prima.

0: multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi?
0: Ultra K. Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Adisti, jangan tinggalin aku.
5: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
4: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
5: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu,

0: Eh, barusan nih lihat di FYP TikToknya ada piring terbang lewat kan tuh.
1: Nih kan KFC.
0: Kan KFC. Eh tapi ada yang heboh loh, itu di Jawa Timur atau di mana sih? Ada apa namanya, planet jatuh.
1: Emang ada? Enggak ada sih, Baim enggak lihat.
0: Terus ada reporter dari luar negeri yang ngeliput. Coba deh lihat
1: gitu.
0: Deh. Coba cari.
1: Apa?

0: Indonesia ke Madura, lebih tepatnya untuk cari info
1: ini
0: soal
1: film sih kayaknya.
0: UFO.
1: Tapi kayaknya kalau di Madura harusnya dipretelin sih ini.
0: Bener, iya lagi. Besi-besinya.
1: Oh iya, ini mah film ini, jelas tuh kayak gitu dibuat.
0: Itu mungkin buat rekan Prima yang belum tahu, kalian boleh cari di sosial media ya. Itu heboh banget karena di pekan-pekan kemarin ada UFO jatuh.
1: Berita-berita kayak gini tuh bisa membuat kalian lebih semangat dalam bekerja, karena berita-berita gak penting tapi kayaknya kelihatannya buat bisa menghibur tuh kayaknya penting-penting juga sih.
0: Masalahnya tuh penting gak penting berita politik yang ada di dunia ini tuh mengaruh gitu ke kita.
1: Ya, iya, pengaruh banget. Ada yang bilang katanya, ah politik mah gak ngaruh kehidupan. Nice. Kamu adalah orang yang paling tidak beruntung di dunia ini.
0: Iya, benar banget.
1: Kamu anggap politik tidak pengaruh terhadap hidup kamu.
0: Lah dikata uang, terus juga rupiah itu dari mana? Nah, dari politik kan?
1: Emang dikira bensin susah, plastik susah, segala macam itu ya.
0: Itu dia semuanya, ada politik-politiknya. Tapi aku juga kalau ngomongin politik capek sih.

0: jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Ini lagu yang Gen Z banget, karena
1: abis
0: ini
1: Gen Z abis.
0: Kalau menurut aku di situ ada lirik yang dimana di situ kan padamu ku percaya, termasuk logika. Itu kayak mempertanyakan kan ya. Kadang tuh kita percaya sama seseorang, cinta seseorang lah ya. Tapi kadang kita mempertanyakan.
1: Apa?
0: Terus dia nyati sama dia kan. Mm-mm. Kayaknya kita nggak masuk logika banget deh.
1: Iya kan. Tak masuk logika.
0: Ini lagu yang Gen Z abis sih menurut aku. Kalau dari semua lagu, kalau aku pilih Fizz, dua lagu Fizz yang paling viral, Nina dan juga Tarot, aku lebih pilih Tarot. Karena Tarot sebenarnya tergantung sih kondisi. Kalau misalkan kita lagi butuh apa namanya, butuh sebuah dorongan dalam bekerja, aku lebih pilih Nina. Karena Nina nih emang kayak ngingetin kita kalau kita tuh punya orang-orang yang ditunggu di rumah, orang-orang itu menunggu kita sukses gitu ya. Tapi kalau Tarot ini lebih tentang kayak hubungan pertemanan, percintaan
1: gitu ya.
0: Mau hubungan-hubungan gitu lah.
1: Tapi iya sih, iya benar kata Baim ya, rekan prima emang tergantung apa kondisi rekan prima semuanya. Kayak Disti, kalau Disti sih lebih suka lagu yang Nina, kalau yang Fizz ya, Nina daripada Tarot. Karena Tarot gak begitu relate sih mungkin ya buat
0: Disti. Iya, kalau Fizz tuh kayak, kalau Fizz Nina tuh kayaknya lebih dapat sih. Kalau untuk kalian yang kalau bekerja, pulang kerja dan Nina, tuh kayaknya kalian dapat banget tuh. Cuman kalau kalian butuh kayak lagi bingung terhadap sesuatu, Tarot tuh dapat banget.
1: Iya lagi, so rekan prima, kalian pasti tahu dong ya sama lagu Tarot ini.

0: sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, rekan Prima semua, terima kasih yang sudah bareng kita di malam hari.
1: Benar banget, di hari Senin tanggal 1 Juni ya, kita awali bulan ini dengan penuh keceriaan ya gitu rekan Prima semuanya. Tapi kalau misalnya di awal bulan udah banyak ngeluh, terus juga banyak alah aduh, itu bakalan ini gak sih ngaruh ke
0: ngaruh
1: depannya gak sih?
0: Ngaruh, jadi buat rekan Prima semua, awal bulan itu kita hadapi dengan bahagia.
1: Betul.
0: Dan juga hadapi dengan segala optimisme, kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan.
1: Sepakat.
0: Sepakat itu.
1: Sepakat
0: tuh. Kalau cowok tuh pasti kalau setuju sepakat dah.
1: Sepakat.
0: Simple.
1: Udah.
0: Simple. Setuju sepakat. Oke. Okay. Iya. Okay. Siap.
1: Iya. Siap.
0: Baik,
1: laksanakan. Yap. Aman. Yang penting aman lah ya, kalau kata anak Gen Z mah aman. Tapi nih rekan Prima semuanya, nggak kerasa kita udah ada di ujung acara banget nih ya Baim.
0: Betul banget. Terima kasih buat rekan Prima semua yang udah nemenin kita pada malam hari ini.
1: Iya, terima kasih semuanya yang udah dengerin dari jam 5 tadi sampai sekarang di jam 9. Buat rekan Prima semuanya, stay healthy ya.
0: Stay healthy juga buat rekan Prima semua ada dimanapun. Dan
1: iya,
0: buat kalian jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM.
1: Betul, jangan lupa di follow Instagram, TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Kalau Facebook dan juga YouTube-nya ada di Radio Prima FM Indramayu.
0: Dan jangan lupa dengan kita di streaming di primafmindramayu.com.
1: Yes.
0: Oke, rekan Prima, itu aja. Aku Baim.
1: Dan aku Disti.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, disanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih

hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima,

Kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: Kan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari.

bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada, padahal sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap